Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

0: Oma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saudara-saudara jemaat, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Sekali Injil Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, firman-Mu yang telah menjadi manusia, dan firman-Mu ini kami akan baca dan renungkan bersama. Karena itu kami mohon, kiranya Tuhan menguasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus memampukan kami untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirman ya Tuhan, karena kami sedang membaca dan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara jemaat, sekali lagi pembacaan firman Tuhan dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35 dengan judul perumpamaan tentang pengampunan. Saudara-saudara jemaat, kita baca berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Begini kata firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sabda Allah, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan sepenuh hati. Haleluya.

diundang puji-pujian secara berturut-turut. Pertama, keluarga besar lingkungan pelayanan 1, dan kedua, solois dari saudara Noval Perbaken. Sekali lagi, sebelum khotbah, puji-pujian berturut-turut. Pertama, keluarga besar Limpel 1, dan kedua, saudara Noval Perbaken. Lingkungan pelayanan 2,

karya Allah Tritunggal dalam konteks penyatuan dan keutuhan kami. Itulah yang menjadi tema renungan kita di bulan September ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dalam persekutuan bersama untuk merenungkan karya anggung Allah Tritunggal dalam kehidupan gereja kita, Gereja Masehi Injili di Halmahera. Perjalanan sejarah dan dinamika organisasi seringkali mempertemukan kita dengan tantangan

perpecahan. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, hingga ada luka-luka masa lalu. Namun tema ibadah kita hari ini mengingatkan bahwa keutuhan dan penyatuan gemi bukanlah semata-mata hasil kompromi manusia, melainkan itu adalah karya nyata Allah Tritunggal. Bagaimana karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini dapat mewujud nyatakan dalam pemulihan dan penyatuan jemaat-jemaat? Perumpamaan Yesus tentang hamba yang diampuni dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 memberikan dasar spiritual yang sangat jelas bagi kita. Karena itu dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai orang-orang yang berimankan kepada Yesus Kristus, kita tidak dapat memungkiri bahwa kita senantiasa menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan hidup, baik dalam suka maupun duka. Kita diajak untuk tetapkan hati kita bersandar pada Allah. Karena itu puji-pujian tadi mengajak kita supaya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam dinamika bergereja ini, persoalan-persoalan dalam hidup pribadi dan keluarga, jangan berlayar sendiri di tengah gelombang. Karena kalau kau berlayar sendiri di tengah gelombang, engkau akan tenggelam, dan siapa yang akan menolongmu? Tidak ada yang dapat menolongmu kalau engkau berlayar sendirian. Tetapi kalau engkau berlayar bersama Tuhan, maka kau akan ditolong. Tadi pujian dari Limpel 2 tadi bilang begini, jangan berlayar sendiri di tengah gelombang, kau akan tenggelam. Siapa yang dapat menolong? Siapa yang dapat menolong dirimu kalau bukan Dia yang kuasa? Hanya Dia yang kuasa menolong. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, Matius 18 ayat 21 sampai 35 memberikan kita suatu pemahaman untuk memberikan pengampunan tanpa batas. Pertanyaan Petrus di ayat 21, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus bertanya, sampai 7 kali kan? Menurut Petrus ini terlalu banyak. Ini mencerminkan cara pikir manusia yang cenderung memberi batasan pada pengampunan dan kasih itu. Karena Petrus merasa 7 kali sudah sangat bermurah hati. Petrus berpikir kalau kita memberikan 7 kali, itu berarti kita sudah sangat baik. Karena itu orang seringkali pakai ukuran itu. Konturan saya bilang, kita suka seampun ulang-ulang, padahal baru 2-3 kali. Tapi orang saya bilang, kita suka seampun ulang-ulang. Tetapi Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sehingga dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan 2 hal penting, yaitu hutang yang tak dihapuskan. Di mana seorang raja
dapat hambanya berhutang 10.000 talenta. Jumlah yang sangat fantastis dan tak mungkin terbayarkan dalam kehidupan orang itu. Dia seumur hidupnya tidak akan mampu untuk melunasi. Tetapi ketika hamba itu memohon belas kasihan, sang raja tergerak oleh belas kasihan dan menghapuskan seluruh hutangnya. Ini adalah gambaran kasih Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana pengampunan Tuhan kepada kita sungguh tak terbatas. Tuhan memberikan pengampunan bagi kita itu tidak ada batasnya. Sehingga di situ Tuhan Allah senantiasa memberikan kita suatu pemahaman. Karena kalau baku hitung 10.000 talenta, jika 1 talenta setara upah buruh selama sekitar 6.000 hari, berarti itu kalau 6.000 hari 10.000 talenta itu berarti 20 tahun kerja itu baru bisa lunas. Maka 10.000 talenta membutuhkan waktu puluhan juta tahun. Berarti dia seumur hidup tidak dapat melunasi. Kemudian kalau dihitung dalam upah buruh, 100 dinar itu sama dengan 1 dinar adalah upah sehari. Jadi orang kalau bekerja satu hari di zaman itu 1 dinar satu hari. Nah, berarti 100 dinar berarti sekitar 3 bulan. 90 hari, 3 bulan 10 hari. Nah, itu baru dia dapat membayar hutangnya. Nah, kalau dia 10.000 talenta itu berarti sampai masa hidupnya di dunia itu berakhir, dia tidak melunasi. Tetapi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus justru memberikan pengampunan. Dan kalau kita baca seterusnya di ayat 23-27, di situ justru hutang yang tak terbayar dihapuskan oleh seorang raja. Namun di ayat 28-34, di situ justru hamba yang tidak tahu berterima kasih. Ketika dia sudah diberikan pengampunan, ia justru tidak dapat berterima kasih. Karena hamba yang baru saja dibebaskan dari hutang ribuan talenta itu justru mencekik temannya yang baru saja dibebaskan, yang berhutang 100 dinar. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan 10.000 talenta. Hanya 3 bulan 10 hari temannya itu dapat melunasi. Tetapi dia justru mencekik lehernya. Ia menolak memberi waktu dan memenjarakan temannya itu. Sikap pantang mengampuni ini mendudukkan hati raja dan mendatangkan penghakiman. Padahal karya Allah Tritunggal itu senantiasa memberikan pengampunan. Karena itu karya Allah Tritunggal ini juga dapat memberikan keutuhan bagi kita sebagai umat yang percaya, terlebih gereja ini. Sehingga bagaimana firman Tuhan ini melandasi keutuhan dan penyatuan di tubuh gereja Masih Injili di Alma Hera. Yang pertama, yaitu Allah Bapa. Sumber inisiatif pendamaian dan belas kasihan adalah Allah Bapa, adalah Raja yang tergerak oleh belas kasihan. Dialah yang memulai inisiatif untuk memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan dirinya sendiri.
Allah yang berinisiatif untuk mendamaikan, Allah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan yang telah rusak itu. Sehingga dalam konteks gereja masih Injil di Almahera, penyatuan dan pemulihan gereja harus diawali dengan hati yang mau memandang itu sebagai belas kasihan Bapa. Tanpa kesadaran akan besarnya belas kasihan Allah kepada kita, kita akan selalu merasa paling benar dan sulit membuka diri untuk berdamai. Karena di tengah-tengah kehidupan kita ada tipe orang seperti itu. Dia bersalah tetapi merasa diri dia paling benar, sehingga dia tidak mau didamaikan. Ada beberapa kali kami temukan seulang-ulang bikin kesalahan. Dia salah, torang undang sebagai pendeta, penatua, diaken untuk torang kasih baku damai. Dia pealasan pebanyak. Dia bilang dia beginilah, sibuklah apa. Padahal dia sendiri tidak dapat melakukan untuk mau bertemu dengan orang yang bersalah, sehingga Tuhan mengutus, Allah mengutus bagaimana pelan-pelan Tuhan menjabatani supaya bertemu dan berdamai, tetapi tidak mau. Karakter ini berarti dia baca firman tiap hari tetapi iman tidak bertumbuh. Baca firman tetapi imannya hampir mati. Justru orang yang merasa bahwa dia tidak bersalah karena dia dimarahi, karena dia dilecehkan, orang itu yang datang sampaikan, tolong para hamba Tuhan kasih baku dapalah tong berdamai. Tetapi orang itu yang melakukan tidak mau, karena belum memahami bagaimana, sebagaimana ini firman Tuhan, di mana hamba yang telah diampuni justru dia tidak memberikan pengampunan kepada temannya sendiri. Hal yang kedua, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, teladan pengampunan tanpa batas melalui Yesus Kristus. Hutang dosa kita yang tak terbayar telah dilunaskan. Jika Kristus telah mengampuni kesalahan kita yang begitu besar, apa alasan kita untuk tetap menyimpan dendam terhadap sesama warga gereja? Apa alasan kita untuk tetap menyimpan dendam terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak-anak kita? Apa alasan kita untuk tetap menyimpan dendam terhadap sesama umat manusia, apalagi sebagai pemuda-pemudi gereja? Karena cuma soal putus cinta, karena tidak lagi ada hubungan, lalu menyimpan dendam seumur hidup, sampai bilang sungguh mati kita tidak mau liang anak pemuka, sampai mati kita tidak kasih ampun penganak. Padahal cuma karena cinta. Tapi coba berpikir, hai anak muda, biar begitu me ngoni sepenuh cinta pada dia, kon tara bisa kasih ampun. Marilah pulihkan hubungan dalam kasih persaudaraan, karena menghapus hutang kesalahan sesama dan mengampuni 70 kali 7 kali itu adalah wujud kasih Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah Roh Kudus.
kuasa yang mempersatukan dan menjaga keutuhan, di mana manusia memiliki keterbatasan untuk mengampuni dan merendahkan hati. Tapi disinilah Roh Kudus bekerja. Roh Kuduslah yang menginisiatif kita dari kesombongan, melunaskan hati yang keras, serta mengikat kita dalam tali persekutuan yang utuh, sehingga penyatuan gereja masa Injili bukanlah sekedar penyatuan struktur organisasi, melainkan persekutuan roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu juga penyatuan kebersamaan kita di tengah-tengah kehidupan kita, di jemaat kita, di lingkungan pelayanan kita, di bidang-bidang pelayanan kita, penyatuan itu terjadi dalam satu persekutuan roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu kita harus aminkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keutuhan dan penyatuan gereja masih Injil di Almahera adalah cermin dari kesatuan Allah Tritunggal itu sendiri. Tuhan Yesus menegaskan di akhir perumpamaan ini, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengampuni saudara kita, maka Tuhan Allah juga, Bapa yang di sorga juga, akan berbuat demikian kepada kita. Karena gereja tidak akan pernah habis, tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus yang efektif di tanah Halmahera dan pulau-pulau sekitarnya. Bahkan juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai keluarga kerajaan Allah, tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus yang efektif jika di dalamnya masih ada kepahitan, masih ada perpecahan dan ketidakmampuan untuk mengampuni. Karena itu marilah kita menyambut karya Allah Tritunggal dengan membuka hati. Tahu diri bahwa kalau torang so salah, mari torang berinisiatif mendatangi kepada orang yang telah kita berbuat salah, serta melepaskan pengampunan yang tulus dan bersama-sama merawat keutuhan demi kemuliaan nama Tuhan, supaya benar-benar kita menjadi terang bagi sesama kita, bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi diundang puji-pujian dari keluarga besar lingkungan pelayanan 2 untuk melakukan pujian bagi Tuhan.

Saudara-saudara jemaat, mari kita tenangkan hati pikiran kita. Kita saat dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau atas kasih kemurahan-Mu sehingga kami pun boleh beribadah bersama pada ibadah Minggu pagi ini. Karena itu puji-pujian sembah kami, kami persembahkan kepada-Mu. Baik puji-pujian jemaat, puji-pujian dari keluarga besar, lingkungan pelayanan dua dan solois dan saudara Novak. Kiranya ini semua menjadi puji hormat dan sembah bagi-Mu, ya Tuhan Allah. Karena itu pula kami berterima kasih di mana Engkau telah mengajarkan kami untuk senantiasa mengampuni dengan pengampunan tak terbatas. Sehingga apa yang telah Engkau ajarkan, itu yang kami mau lakukan dalam hidup kami. Dan karena itu ajarlah kami selalu untuk melakukan firman-Mu, supaya firman-Mu itu dapat terwujud nyatakan dalam tindakan nyata kami tiap-tiap hari. Ya Bapa di sorga, karena itu di saat ini kami mau bersyukur bersama dengan beberapa keluarga, bahkan pribadi. Saudara Opan datang mengucap syukur membawa perpuluhan. Ibu Henny James berhari ulang tahun yang ke-71 tahun. Keluarga Jemokul Mempo membawa ucapan syukur. Keluarga yang tidak menyebutkan nama berkumpul untuk kesembuhan orang tua papa terkasih. Keluarga yang tidak menyebutkan nama bawa ucapan syukur. Diberkatilah segala ucapan syukur perpuluhan, supaya mereka semua senantiasa dilipat gandakan berkat bagi kehidupan mereka, kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka tiap-tiap hari. Dan yang berhari ulang tahun, Tuhan tambahkan usia bagi mereka, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, supaya di usia lanjut ini ibu terkasih semakin sehat, semakin diberkati. Begitu pula dengan pergumulan atas sakit penyakit yang dialami oleh orang tua, papa terkasih, Tuhan memberkati, Tuhan jamah, supaya orang tua terkasih boleh sembuh, boleh kuat, dan boleh beraktivitas untuk melakukan segala kegiatan kerja tiap-tiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, seluruh pergumulan, seluruh ucapan syukur dan perpuluhan, dan ucapan syukur akhir bulan tahun, kami bawa hanya di bawah kuasa tangan kasih Tuhan. Diberkatilah akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, kami sebagai jemaat senantiasa datang bersekutu, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi Ibu Janda, Bapak Duda, dan yatim piatu orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati akan pemerintah dan bangsa kami dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan sampai ke desa-desa, terlebih pemerintah kami yang ada di kota Ternate. Tuhan juga memberkati akan gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahkan gereja Masih Injili di Halmahera. Kami sebagai tuan dan nyonya rumah untuk sidang EMS dan juga sidang MPL-PGI. Dan panitia sidang MPL-PGI akan dilantik pada hari Jumat di tanggal 18. Karena itu Tuhan, Engkau berkati panitia yang telah mempersiapkan diri supaya mereka semua boleh dilantik oleh pengurus pusat PGI, sehingga benar-benar kami sebagai jemaat dapat mengambil bagian dalam persekutuan untuk ibadah pelantikan di hari Jumat di gereja ini. Ya Bapa di sorga, Kau juga memberkati RRI Ternate yang telah melakukan siaran langsung di saat ini, supaya mereka juga senantiasa melakukan penyiaran dengan penuh sukacita, membawa berkat, terlebih berkat untuk pekabaran Injil bagi gereja-gereja Tuhan, bagi umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi kami di jemaat ini, Tuhan memberkati baik sebagai pendeta, penatua, diaken. Tuhan, Engkau mampukan kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan, supaya kami senantiasa melakukan itu dengan sukacita.
Bahkan kami yang bertugas di saat ini baik sebagai kostur, Tuhan memberkati supaya ia pun boleh melakukan tugas kerja dengan penuh kuat sehat dalam kuasa tuntunan Tuhan. Diberkati sebagai keyboardis kantoria yang mengoperasikan multimedia, sebagai penjemput tamu atau jemaat, sebagai tukang parkir, bahkan juga yang telah melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendamping kadim yang membacakan berita jemaat, yang menyerahkan dan menjalankan pundi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh melakukan tugas tanggung jawab dalam pelayanan ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita. Di hari ini juga ya Tuhan, pemuda-pemudi gereja akan melaksanakan ibadah di pantai. Tuhan berkati karena mereka melakukan ucapan syukur untuk pembubaran panitia kemekaria, supaya ini semua boleh mereka lakukan dalam kuasa dan tuntunan Tuhan, sehingga benar-benar mereka pun memuji memuliakan Engkau Tuhan. Ya Bapa di sorga, dalam tugas kerja kami tiap-tiap hari Tuhan berkati. Sebagai petani, nelayan, tukang, buruh, pegawai negeri sipil, pengusaha, pedagang, sebagai TNI Polri, sebagai dokter, bidan, mantri, perawat, sebagai tukang ojek, sebagai sopir, bahkan juga sebagai siswa, mahasiswa, sebagai dosen, guru, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah beribadah di hadapan Tuhan. Lalu dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikan kepada kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri, mari kita menyanyi dari NKB nomor 188, Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan, sebagai nyanyian penutup.

Saudara-saudara jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya.

0: Puji nama Tuhan, peribadatan di minggu pagi saat ini berjalan dengan sukacita. Terima kasih kami dari jemaat yang hadir, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yofter Taliwunan selaku Ketua Jemaat Kimi Minister Ternate dalam pelayanan firman di minggu saat ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menaungi Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanan. Badan Pekerjaan Jemaat juga mengucapkan banyak terima kasih kepada warga jemaat yang hadir dalam persekutuan ibadah minggu di saat ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung ibadah minggu pagi langsung dari gereja Ebenezer Ternate. Menanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMBRI Fali Mumar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ferdi, Bung Ari, dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan kita kembali ke studio bersama rekan Iqbal.

aspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan baru saja Anda ikuti siaran langsung ibadah minggu yang disiarkan langsung dari Gereja Ebenezer Ternate. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas ya, ada...

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Eh, Om. Yang gimana nih?

95,1 Perempuan Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sama budaya siang hari ini ada saya Sri Anugrah yang akan teman-teman dorang, ditemani juga dengan teknik studio ada Empok Dini ya, sama budaya. Dan juga untuk Kiraha siang di siang hari ini, nanti teman-teman dorang sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti. Dan sama budaya di siang hari ini, waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan satu lagu religi sambil menanti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Kiraha dikira siang sama budaya. Siang hari ini saya juga masih menemani sama budaya juga ya, dengan banyak informasi lagu-lagu hiburan akan tarang putar untuk menemani sama budaya di siang hari ini. Jangan lupa juga untuk siarannya Pro 4 bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital, audio streaming juga boleh ya sama budaya di www.rri.co.id dan juga di FM 95,1. Dan sama budaya untuk kira siang informasi lokal di siang hari ini ya, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia Maluku Utara ini mulai mendorong kompetisi biliar sebagai jalur untuk pencarian bibit atlet baru ya, salah satunya melalui turnamen biliar 9 ball yang digelar di El Montana Restoran dan Pool Ternate tanggal 11 sampai 12 September 2006 kemarin. Turnamen tersebut juga dibuka oleh Ketua Pengprov Popsi Maluku Utara Imanullah Muhammad bersama dengan Ketua Pengkot Popsi ke Ternate Rahmat Muhammad. Kompetisi ini juga sama budaya diikuti para pebiliar lokal sekaligus menjadi ruang untuk menguji kemampuan mereka ya dalam atmosfer pertandingan. Imanullah juga mengatakan turnamen semacam itu penting untuk membentuk mental bertanding atlet ya. Menurutnya kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang mengukur kemampuan teknis tapi juga membantu peluang ya, sama budaya membuka peluang menemukan pebiliar potensial yang dapat dikembangkan untuk menghadapi kompetisi di tingkat yang lebih tinggi sama budaya. Sementara itu Rahmat Muhammad juga mengatakan pengkot Popsi Ternate berkomitmen menjaga iklim kompetisi biliar di daerah. Jadi turnamen 9 ball ini sama budaya menjadi salah satu upaya Popsi Maluku Utara dan juga Popsi Ternate ya untuk memperluas pembinaan melalui kompetisi dari meja biliar di tingkat lokal. Mereka juga berharap lahir atlet yang mampu bersaing di panggung nasional sama budaya. Nah itu ya sama budaya informasi di siang hari ini, dilansir juga dari laman rri.co.id. Siang hari ini juga sama budaya tolong memutar dulu lagu Tanoan ya dari Anuwang Batulak, spesial juga untuk yang ada badengar di siang hari ini.

0: Awas itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
3: Sebelum 5,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah masih di seputara di siang hari ini ya, Sapa Budaya di Kirah Siang, di Maso Siang Sapa Budaya. Seri juga masih menemani Sapa Budaya juga nih dengan lagu-lagu hiburan, informasi-informasi menarik juga ya buat Sapa Budaya di siang hari ini ya. Dan informasi di siang hari ini juga masih akan Seri berikan juga, ini salah satu ada informasi di siang hari ini ya. Ini dia nih, ungkap permintaan maaf ke Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Sapa Budaya. Di mana nih Sapa Budaya informasi ya di siang hari ini juga, dia nih ungkap permintaan maaf ke Ketua DPD Gerindra Maluku Utara. Ini dia nih Hastuti Tiwar menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Sahrir Tahir dan Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara atas dampak yang muncul dari unggahannya di media sosial. Permohonan maaf juga disampaikan dia ini sebagai bentuk klarifikasi sekaligus pengakuan bahwa informasi yang sebelumnya ia sampaikan melalui media sosial itu tidak benar ya. Dalam pernyataan resminya, dia ini juga mengaku menyampaikan permohonan maaf tersebut atas kesadaran sendiri. Ia juga menegaskan tidak ada pihak yang memaksanya untuk memberikan klarifikasi. Ia mengakui Sapa Budaya bahwa apa yang disampaikannya melalui media sosial sebelumnya tidak benar ya. Dia ini juga menyampaikan permohonan maaf tersebut secara langsung kepada Sahrir Tahir dan serta Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara. Pernyataan itu juga sekaligus menjadi penegasan atas sikapnya terhadap informasi yang sebelumnya ia gunggah di ruang publik. Klarifikasi tersebut juga Sapa Budaya menjadi bagian penting ya dalam penyelesaian persoalan yang sebelumnya muncul akibat unggahan di media sosial. Dengan pengakuan bahwa informasi yang disampaikan tidak benar, Dani juga memilih memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang berdampak, Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, informasi di siang hari ini dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adikku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

Dia Sabtu kemarin 12 September 2026, dan juga Ibtu Ekan Mukadar selaku Kasih Humas Polres Ternate juga menjelaskan kalau setiap laporan masyarakat yang masuk melalui saluran pengaduan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh personil di lapangan. Dan Sabah Budaya, setiba di lokasi personil langsung melakukan pengamanan serta membubarkan warga yang memang masih berada di lokasi tawuran ya. Sabah Budaya, beberapa orang yang diduga mengetahui atau terlibat dalam peristiwa tersebut diamankan untuk dimintai keterangan. Tiga orang yang mengalami luka ini dengan inisial masing-masing RA yang mengalami benturan benda tumpul pada bagian belakang telinga sebelah kiri dan lutut sebelah kiri ya. M juga mengalami luka robek pada bagian atas bibir sebelah kiri, serta ada IA yang mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Para korban juga sudah mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Salah satu korban sudah membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Ternate dan menjalani pemeriksaan medis atau visum. Dan Sabah Budaya, saat ini juga dua korban yang berinisial RA dan M juga masih berada di Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate ya, untuk dimintai keterangan untuk penyidik terkait peristiwa tersebut. Sementara korban IA memilih istirahat di rumah karena memang mengalami keluhan pusing, Sabah Budaya. Jadi dalam penanganan awal, salah satu korban juga mengaku mengenali ya pihak yang diduga melakukan pemukulan dan pelemparan. Keterangan tersebut selanjutnya akan didalami oleh penyidik sebagai bagian dari proses penyelidikan. Polres Ternate juga memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan profesionalisme, objektivitas atau prinsip ya, Sabah Budaya, praduga tak bersalah. Kasih Humas Ternate juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri ya, serta harus melaporkan setiap potensi gangguan keamanan melalui saluran pengaduan yang tersedia, Sabah Budaya. Dan juga mungkin ada gangguan Kamtimas atau Sabah Budaya, ada kacau apa begitu, Sabah Budaya bisa langsung dorong lapor ke pihak kepolisian terdekat ya, atau bisa juga hubungi layanan call center Polri 110 Sabah Budaya agar bisa cepat ditangani gitu ya, Sabah Budaya, dan juga tepat juga. Nah, itu Sabah Budaya informasi di siang hari ini. Seri juga masih berteman dorong sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Kabar Kera pukul 14 waktu Indonesia Timur.

MTQ National 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, tak sekedar menjadi ajang kompetisi membaca dan menghafal Al-Quran. Perhelatan yang mempertemukan kafilah dari 37 provinsi ini didorong menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. MTQ National 31 resmi dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Pratikno yang mewakili Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan ditandai dengan pemukulan Tifa di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang Sabtu kemarin 12 September 2026. Hadir dalam pembukaan tersebut Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi, sejumlah gubernur termasuk Gubernur Maluku Utara Sarli Juanda, Wali Kota Semarang, serta tamu undangan lainnya. Pratikno mengatakan keberagaman gaya membaca Al-Quran yang ditampilkan para peserta merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Menurut dia, perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan. Ia mengajak seluruh peserta menjadikan MTQ bukan hanya sebagai arena perlombaan, melainkan ruang bertemu berbagai latar belakang masyarakat dari seluruh Indonesia. Menurut Pratikno, semangat tersebut sejalan dengan pesan Al-Quran tentang manusia yang diciptakan dalam keberagaman bangsa dan suku agar saling mengenal serta membantu. MTQ National 31 mengusung tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Pratikno mengatakan tema tersebut tidak hanya menjadi slogan, tapi juga menggambarkan harapan terhadap kualitas manusia Indonesia menuju Indonesia emas. Indonesia emas, kata dia, membutuhkan manusia yang jujur, adil, disiplin, kreatif, sekaligus memiliki kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan agar MTQ tidak berhenti pada kemampuan teknis membaca, menghafal, maupun memahami Al-Quran. Menurut Nasaruddin, seluruh kemampuan tersebut penting, tetapi harus berujung pada penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, MTQ National 31 tidak hanya mempertemukan para peserta dalam kompetisi keagamaan, tapi juga membawa pesan yang lebih luas, keberagaman dapat menjadi ruang untuk saling mengenal, menghargai, dan memperkuat persatuan. Sekian kabar GRH pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: 95,1 Ternate Suara Budaya Kiara. Masih di Sapetar Masa yang juga ya, di pukul 14.27 waktu Indonesia Timur. Dan juga kegiatan Sapa Budaya weekend kali ini apa aja nih? Cuma di rumah aja atau bagaimana nih Sapa Budaya? Bisa berbagi cerita juga ya Sapa Budaya di siang hari ini di WhatsAppnya Perempat 0853 9853 3951. Saya juga masih Beta Mandoran di masa siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua, kalau ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk
2: sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi. Iya. Sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu, biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi.
1: Iya, langsung
2: menutupi keluaran yang telah dilakukan selama dina 9 hari.
1: Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas. Itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lutsi nama malen maka tonon nene. Teling lut tanuan manusia sini aja dine malai iyang nahan subne. Ni sayang lut ni tanuan ni bantu sini model do hapu. Jadi ini dasar ya. Nah, dasar maka tanuan lain muda terus tabat talona kau tahalil ya. Nah, di dia tu kita lihat ya, memiliki tahalil dia. Malah luam normal lapi tahalil dia, luga tahalil lepa atau ada nio. Oh, ni malu artinya lo maka tamu tadi nanti maka himlowo ya pate. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asolit netu kin sistem ayah pumis lain lide, pepode, tahlil lo kekel, lo ina pogo ya lo segala dia. Nah, untuk hibur siang berduka. Kalian, sejarah tapi open di dasar.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan, agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhumah tetes sih. Almarhumah tetes ini pada saat dia karena kondisi malam susah, terus semacam parenta kan waktu dia kan sini di buku dia kan mencenel malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki misalnya lihat anak noda terbantu sih, karena mungkin tiada penel utang pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari. Artinya ketika polo dunia itu tautan tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jaliro, sehingga dia menyuruh keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik dan lingkungan bertentangan. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo pua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat pe utang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hapolas itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
0: Tradisi hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih.

0: Kami ini berintegrasi atau diinvasi dan dianeksasi oleh RI.
1: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Baik, sawannya di pukul 14.54 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk seribat tapi dulu ya dari program Masa Siang di siang hari ini. Dan nanti di jam 3 sore juga kita bakal bergabung dengan Perompa Jakarta. Dan sama budaya nanti bakal dapat lagi ya di program Masa Siang edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan.
2: Rompat, suara budaya Kierahal.
3: Baik, selamat datang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita bergabung dengan Pro4 Jakarta di sore hari ini. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat bergabung.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 40 pelaku usaha peningkatan pendapatan keluarga atau P2K Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengikuti kurasi produk tingkat Provinsi DKI Jakarta di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Ketua Bidang 2 Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TPPKK Provinsi DKI Jakarta, Dwi Marjoko, mengatakan kurasi tersebut dilakukan untuk memastikan produk UP2K memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kelas usahanya dari pasar lokal menuju pasar nasional. Dwi menjelaskan proses penilaian mencakup 3 aspek utama, yakni rasa, konsistensi dan fungsi, kemasan serta branding, dan legalitas produk. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon pada Sabtu kemarin meresmikan pameran Nasirun 1965 sampai 2026 bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Pameran itu digelar sebagai penghormatan terhadap maestro seni rupa Indonesia Nasirun yang berpulang pada 1 Agustus 2026 lalu. Pameran diadakan untuk mewujudkan keinginan sang maestro berpameran bersama para guru. Kurator pameran itu adalah Dewan Kurator Galeri Nasional Indonesia, yakni Aminuddin TH Siregar, Agung Hujat Nika Jenong, Citras Mara Dewi, dan Dio Pamola Chandra. Pameran yang dilaksanakan dari tanggal 13 September hingga 11 Oktober 2026 merupakan pameran terakhir yang digelar sebelum Galeri Nasional Indonesia direvitalisasi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: Rombat FM Suara Budaya Jakarta masih bareng aja Bang Po, Bang Noel Limari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa Bang Po, di jam 13 waktu Indonesia Barat ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di weekend siang hari ini. Kalau siang-siang tuh ya, kalau aja inget zaman dulu tuh waktu masih kecil, masih zaman sekolah, masih zaman-zaman kita mikirnya tuh main doang pokoknya. Yang lain teman-teman pada disuruh tidur siang, kita ngebandel aja gitu ya. Kita naik-naik ke pohon, kita naik-naik cari-cari buah-buah gitu kan ya. Yang bisa diambil. Sambil kita senderan di pohon, nikmatin angin semilir gitu ya, sambil ngelamun. Pokoknya enggak ada beban aja zaman dulu ya. Tapi kalau nginget-nginget zaman dulu tuh bikin kita kayak semacam nostalgia ya. Apalagi di hari Minggu, apalagi buat Abang Po yang hari ini libur dan gak ada kegiatan, cuma nyantai-nyantai aja di rumah. Itu kadang ngelamun jadi enak banget gitu ya Bang Po ya. Ngebayangin pada zaman dulu ketika kita masih remaja, masih kecil gitu ya. Belum ada beban, belum ada kudu nyari duit. Nah itu dia. Sungguh perbedaan yang sangat terasa ya Bang Po ya, ketika kita masih kecil dan juga ketika kita udah dewasa. Udah mulai muncul tanggung jawab yang mesti kita tuntaskan gitu. Nah kali ini kita mau ngobrol nostalgia aja nih Abang Po ya. Ketika kita waktu masih remaja, kira-kira apa sih momen dan juga hal-hal apa yang paling bikin Abang Po tuh pengen rasanya balik lagi ke masa remaja gitu ya. Entah itu karena mungkin rasa bebasnya mungkin ya, entah itu teman-temannya ketika masih sekolah, atau mungkin ketika bareng keluarga tuh pasti tiap minggu kumpul semua tuh rame-rame ketika masih ada semua ya. Rame-rame di rumah nenek gitu ya, makan bareng, ntar begitu sorean keluar kemana, jalan-jalan gitu ya. Itu jadi salah satu momen yang mungkin jadi pengalaman juga kalau diinget-inget bikin seneng, bikin nyenger-nyenger sendiri gitu ya. Langsung aja Bang Po, kalau ada cerita-cerita menarik boleh langsung diceritain di mari di 0812 1124928, atau yang mau telepon di studio juga bisa langsung aja di 0213504510. Tentunya bareng aja Bang Noel Limari dan masih di Jakarta Punya Cerita.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih.

0: suara-suara yang kita dengar adalah suara keseharian yang bisa kita jumpai di daerah ujung berung Kota Bandung pada umumnya, dan merupakan hal yang biasa bagi anak-anak di sana. Kata benjang mungkin terdengar agak asing. Benjang adalah sebuah permainan keseharian anak-anak. Dengan peralatan musik yang sederhana dan ala kadarnya, yang terdiri dari galon bekas minuman mineral, jerigen kosong, kentongan, dan benda-benda lainnya yang bisa dibunyikan menjadi sebuah kesatuan yang menghasilkan irama, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal seni benjang. Benjang merupakan kesenian tradisional Indonesia yang memadukan seni dan bela diri. Tumbuh dan berkembang di kawasan Bandung Timur. Apa sebenarnya seni benjang? Kang Burhan, warga Ujung Berung, menyampaikan pendapatnya.
1: Benjang itu sangat luar biasa karena ini produk asli orang Ujung Berung. Saat ini saya sering menyaksikan benjang khususnya di wilayah Ujung Berung. Nah, setiap hajatan yang namanya orang Ujung Berung pasti menanggap atau benjang. Kalau ada benjang di mana, senangan gitu. Itu semua pasti di samping saya juga masyarakat akan berbondong-bondong. Ya kalau mungkin, cuman yang saya tahu benjang itu tidak hanya seni, tapi juga ada olahraga.
0: Benjang merupakan suatu bentuk permainan tradisional yang tergolong jenis pertunjukan rakyat dan merupakan sebuah karya seni yang tumbuh di Jawa Barat serta sangat menarik untuk ditonton. Kapan sebenarnya seni benjang ini lahir? Anto Wijaya, pengamat budaya, menjelaskan.
2: Sebetulnya tidak ada yang tahu kapan seni benjang itu lahir. Namun kita bisa perkirakan bahwa seni ini mulai ada atau cikal bakal seni ini ada itu bersamaan dengan membanjirnya para kaum urban masuk ke wilayah Ujung Berung. Yaitu sekitar menjelang pertengahan abad ke-19.
0: Banyak sekali pengertian tentang seni benjang. Dilihat dari pengertian istilah, apa dan bagaimana seni benjang itu? Ada yang mengatakan benjang itu Benjong Sundanis, semacam grup musik pemuda Sunda.
2: Benjang ada juga yang mengatakan kirata ini, singkatan dari benjang di kulit embe digorenjang itu ditarik. Ini mungkin berhubungan dengan waditra yang digunakan, ya, musiknya kena dari kulit kambing, kulit embe. Benjang juga ada yang mengatakan bahwa asal kata dari bujang yang sangat sederhana sekali, yaitu para pemuda. Karena memang benjang itu dari dulu dimainkan oleh kaum pria. Tidak ada seorang wanita pun yang main dalam benjang. Kecuali sekarang ada sinden yang masuk menjadi pemanis dalam grup. Namun yang saya dapatkan, ada istilah yang paling tua mengenai benjang, yaitu benjang asal kata dari sasamben budak bujang. Sasamben itu adalah permainan yang dilakukan di amben. Amben itu sejenis bale. Dulu masih sering ada di depan rumah-rumah orang Sunda. Dia terbuat dari kayu, bambu hitam biasanya. Nah, di sanalah para bujang bermain ketangkasan. Kita tidak tahu permainan seperti apa. Mungkin yang paling gampang yang bisa kita kira-kira seperti panco lah misalnya.
0: Seperti halnya produk kesenian lain, benjang pun memiliki unsur pendukung. Peranan alat musik dalam seni benjang sangatlah penting. Apa saja alat musik yang dipergunakan dalam seni benjang? Bagaimana aturan mainnya?
2: Waditranya yang terdiri dari 4 tabang. Tempas, 1 kempring, dan kemprang. Ditambah kenang, ditambah kecrek, dan trompet. Kemudian aturan kesiapan si pemain, misalnya tidak boleh berkuku panjang, takut mencederai segala macam, dia memberikan wejangan supaya nantinya tidak ada ujungnya jelek setelah pertandingan, dilakukan pertandingan. Dan pola tabuh mulai berubah dari ibing benjang ke padungdung. Biasanya padungdung itu kan pola tabuh pencaksilat. Nah, di sanalah mulai saling menjatuhkan. Aturan pun sangat sangat mudah. Jatuh saja itu sudah kalah.
0: Sejalan dengan perkembangannya dari masa ke masa, seni benjang mengalami kemajuan dalam penampilannya. Sekarang kita tidak hanya menyaksikan pertunjukan seni bela diri saja. Ada beberapa jenis pada seni benjang, yaitu benjang helaran, topeng benjang, dan benjang gelut atau gulat. Dalam seni benjang, terdapat pesan hidup yang sangat dalam.
2: Benang-benang itu filosofisnya sangat tinggi sekali, di mana orang ketika terlentang akan melihat bintang. Dengan kata lain bahwa ada yang lebih kuasa. Dan orang tidak boleh sombong, kalau Tuhan sudah menginginkan, maka dia pun akan terbaring. Begitupun orang yang menjatuhkan, jangan sombong, bisa menjatuhkan orang, dia pun harus tetap runuk, karena masih ada yang kuasa di atas.
0: Seni budaya tradisional benjang membutuhkan tangan-tangan ahli dan terampil yang memiliki jiwa seni dan semangat yang tinggi. Selain masyarakat di daerah Ujung Berung, tentunya masyarakat Jawa Barat pun dapat melestarikan seni budaya warisan leluhur ini.
2: Kalau kita mau menggali lebih jauh, kemungkinan ilmu bela diri Jawa Barat yang asli itu ya seperti ini. Karena itu merupakan gabungan dari dogongan, ceredan, memundingan, pencak silat, semua beradu di sana.
0: Kita berharap seni benjang yang merupakan kekayaan khasanah seni dan budaya Indonesia akan tetap lestari sampai akhir zaman. Tak hilang oleh waktu, tak tergerus oleh zaman.

terus menjadi media yang mampu mengangkat berbagai cerita positif dari masyarakat dan menjadi jembatan informasi bagi pembangunan daerah. Sukses selalu.

0: FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Po? Udah mulai ngelamun belum? Kira-kira kalau Abang Po nih ya, misal disuruh buat nostalgia ke masa lalu, kira-kira momen apa sih yang pengen Abang Po tuh kangenin gitu, pengen diulang gitu ya? Atau mungkin momen bareng keluarga kah, momen kumpul bareng temen kah, temen SMA, temen sekolah gitu ya? Atau mungkin sekedar main-main aja, main layangan gitu ya sama teman-teman komplek. Langsung aja Bang Po yang mau sharing-sharing cerita di siang hari ini, kita temenin dah sampai nanti menjelang jam 3 sore. Langsung aja 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Siap. Hari ini lagi ngopi atau lagi ngapain nih Pak Tupar?
1: Ini barusan tadi makan siang terus minumnya kopi.
0: Ih, sedep bener. Habis itu ngapain tuh? Nyantai aja ya, di rumah ya.
1: Sambil dengerin ini.
0: Oke. Siap dah.
1: Tadi lauknya sama telur dadar tak bikin tebel, tak isi ada brambang, ada cabai, ada macam-macam tuh toh.
0: Sedep bener
1: jadi
0: itu.
1: Jadi satu aduk, jadi tebel kayak apa ya? kayak piring.
0: Itu biasanya kalau Pak Tupar bikin telur gitu nyambel nggak?
1: Maksudnya?
0: Nyambel sambil ditemenin sambel nggak kalau makan telur dadar?
1: Oh iya jelas.
0: Wajib ya itu ya?
1: Wajib itu mah abdulnya seperti itu.
0: Abdulnya bener itu deh, walaupun udah dipotong-potongin pakai cabai tapi tetap harus wajib ada sambel gitu ya.
1: Oh iya harus pakai sambel tomat sama terasi. Sama...
0: Aduh itu bikin ngiler itu biasanya.
1: Itu enggak. Iya, nggak abdul kalau
0: nggak abdul itu. Bener biasanya kalau kita di rumah tuh sering tuh begitu karena di sini ngekos aja sih jadinya susah iya, kita kalau, mau bikin kayak begitu.
1: Di Jogja ini kan tomat baru murah Bang Noel.
0: Berapa sih sekilo sekarang? Iya kilo ya?
1: Hanya 2.000 saja Bang Noel.
0: Ah 2.000 per apa tuh?
1: Per kilo.
0: Serius?
1: Seriusan Bang.
0: 2.000 per kilo itu dari petaninya berapa terus?
1: Ya aku kurang tahu tapi ini di Jogja ini baru murah-murahnya tomat. Ada yang 2.000 ada yang 3.000 Bang Noel.
0: Iya itu 2.000-3.000 di 2026 kayaknya itu paling bisa buat bayar parkir itu Pak Tupar.
1: Ya itulah. Kalau yang 3.000 itu agak gede kayak apel gitu. Kalau yang 2.000 ya kecil-kecil lah. Kecil-kecil.
0: Yang penting sama-sama 1 kilo dah.
1: Oke
0: deh. Nah Pak Tupar, biasanya kalau kita sambil makan siang, apalagi nih hari Minggu ya, itu biasanya kita sambil ngalamun gitu ya, sambil nginget-nginget zaman dulu, nostalgia. Kira-kira kalau Pak Tupar sendiri ada nggak momen zaman-zaman masih kecil atau remaja gitu yang pengen diulang lagi gitu?
1: Kalau aku ini terkenang masa-masa sekolah Bang.
0: Gimana tuh? Kenangan paling membekas.
1: Kan tiap hari bersama, tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, kadang juga jahil-jahilan juga kan, jahil dijahilin ini apanya disembunyiin kan gitu.
0: Iya.
1: Enggak diberitahu.
0: Sampai pulang sekolah ntar baru tuh kalau udah benar-benar putus asa baru dikasih tahu.
1: kadang hal yang enggak bener diomongin sama gurunya ini naksir sama si dia padahal enggak ngomong.
0: Iya, hal-hal seperti itu. Gitu. Kadang gurunya juga ya. Ikut ngomporin gitu ya.
1: Jadi anak-anak satu kelas ya.
0: Dicomblang-comblangin. Iya, kalau zaman dulu tuh.
1: Iya, jadi asik lah. Setelah kita ada perpisahan sekolah itu kan terus ini Bang, tangis-tangisan semua Bang.
0: Tangis-tangisan, benar. Kalau zaman Pak Tupar dulu perpisahannya kayak gimana tuh modelnya?
1: Waduh, ya perpisahannya dulu ya sambil ini Bang, karena kan udah pendidikan ya udah lulus ya.
0: Oh, udah lulus.
1: Itu sambil menyanyikan lagu syukur Bang.
0: Karena
1: kalau lagu syukur itu kan nuansanya kayak gimana gitu, kayak sedih gitu loh.
0: Sedih, sendu gitu ya, bikin pokoknya bikin kenangan-kenangan semua flashback gitu selama saat sekolah gitu ya.
1: Jadi enggak terasa itu tahu-tahu udah terisak.
0: Ngerembes.
1: Inilah teman-teman sama teman peluk-pelukan sama gurunya juga.
0: Terus iya.
1: satu kelas tuh bisa nangis semua loh bang.
0: Biasanya kayak gitu, mau yang paling bandel, mau yang paling berprestasi di kelas itu tetap ya Pak Tupar ya, tetap bakal haru lah suasananya.
1: Iya, jadi seusai lagu syukur tuh malah beneran nangis beneran kayak orang kehilangan apa gitu, satu kelas nangis semua.
0: Iya, itu agak jadi kenangan juga ya Pak Tupar ya itu ya.
1: Oh iya, kenangan gak terlupakan. Tadi kan banyak dari teman-teman dari luar daerah juga kan, jadi ingat.
0: Oh, ada dari luar daerah juga yang sekolah di tempatnya Pak Tupar.
1: Oh iya ada.
0: Oke. Okay. Nah,
1: sekarang karena sudah ada WhatsApp ya bisa ketemu lagi.
0: Oh, cuman, bisa kontakan lagi.
1: Oh, cuman guru-gurunya sebagian sudah ada yang meninggal bang, tapi ya masih ada yang masih kontak juga bang.
0: Iya. Ya alhamdulillah kalau masih ada yang bisa kontakan lagi gitu ya, masih silaturahmi lagi itu jadi kalau ketemu bisa jadi banyak obrolan itu.
1: Iya bang Noel. Jadi ketemunya sekarang lewat WA itu, kadang ya suka istilahnya ngerubi kenangan zaman dulu
0: asli. Iya, benar.
1: Sekolahan gini cerita-cerita kayak gini itu.
0: Tapi kalau Pak Tupar zaman sekolah itu termasuk anak yang bandel atau yang nurut aja?
1: Ya, gimana ya? Ya agak-agak bandel.
0: Paling bandel deh Pak Tupar ngapain waktu sekolah? Kalau ingat-ingat nih.
1: Ya, ini dimarahin guru tapi aku ini apa
0: membantah.
1: Sambil guyon gitu.
0: Oh, ibaratnya kalau orang Jawa bilang celelean.
1: Iya, dimarahin bener tapi aku jawabnya sambil ketawa gitu.
0: Iya. Oke. Tapi ya itu kenakalan yang masih inilah ya, masih wajar lah ya, enggak yang sampai apa namanya? Biasanya kan ada tuh anak-anak zaman sekarang suka cabut lah, suka kenakalan-kenakalan yang tawuran lah misalnya gitu ya. Kalau Pak Tupar enggak ya?
1: Iya enggak lah. Cuman dulu kalau di sekolahan itu kalau biasa kan kalau pelajarannya yang tidak begitu kita sukai kan, itu udaranya kan ngantuk bang. Pas ngantuk itu gurunya bawa gayung isi air itu dioleskan ke mata bang.
0: Kirain mau diguyur. Oh, cuma dioles ya berarti ya.
1: Diolesin katanya.
0: Okay.
1: Gini. Ya kalau tidur ya ntar malam, masa habis sarapan kok tidur katanya.
0: Iya benar.
1: Aku jadi ini gak enak banget.
0: Oh iya. Kalau kita zaman dulu sekolah tuh biasanya kalau udah istirahat kedua tuh ya. Kalau Pak Tupar dulu sekolah sampai jam berapa sih? Misal zaman SMP SMA gitu.
1: Kalau zaman dulu waktu saya sih jam 1 udah berhenti bang. Jam 1.
0: Oh jam 1.
1: Jam 1 siang. Jam 1 udah. Ini udah selesai.
0: Kalau zaman kita dulu sampai jam 3 tuh, jadi ada 2 kali istirahat. Nah, begitu istirahat kedua jam 12:30 tuh udah, itu pelajaran berikutnya pada tidur semua. Habis makan siang kan, tidur jadi.
1: Iya. Kalau di sekolahanku dulu istirahat pertama itu jam 9. Sampai jam 10.
0: Loh, lama banget terus istirahatnya?
1: Iya, 1 jam, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Itu nanti jam 10 masuk lagi sampai jam 11:04. Nah, terus nanti 11:45 masuk lagi, Pak.
0: Oh, jadi sisanya dari jam 11:45 sampai jam 1 tuh ya baru pulang ya.
1: Iya, okay. Jam 1 kurang-kurangnya dikit lah.
0: Iya. Oke deh. Berarti kalau Pak Tupar zaman sekolah dulu banyak banget lah ya momen-momen bikin kangen gitu ibaratnya ya.
1: Iya, untungnya sekarang ada WhatsApp jadi bisa ketemu lagi sama
0: bisa teman-teman connect, yang bisa kontak lagi gitu ya.
1: Ada 1-2 gurunya yang kontaknya dulu sempat hilang, sekarang bisa komunikasi lagi gitu bang.
0: Alhamdulillah ya, yang penting dijagalah silaturahminya karena udah apalagi sama teman-teman yang seumuran kan udah dewasa semua, udah nggak ada lagi ya rasa dendam mungkin zaman SMA ada masalah apa udah hilang semua pasti ya.
1: Anak udah punya anak semua.
0: Udah bang. Punya anak semua.
1: Ya
0: itulah ya kenangan zaman dulu. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Tupar. Sebelum ditutup nih, mungkin Pak Tupar ada pantun gak nih siang ini?
1: Oh ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Oke. Aku mau bikin pantun yang bagus.
0: Siap ya. Oke, kita tunggu dah.
1: Pergi ke alun-alun membeli roti.
0: Cakep.
1: tidak lupa minumnya Fanta.
0: Oke, cakep.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Cakep.
1: Semoga tetap jaya di hati pendengarnya.
0: Oke, mantap. Terima kasih banyak Pak Tupar buat ucapannya. Pantunnya keren banget, pantun dadakan.
1: Iya, dadakan ini fresh, ini masih hangat.
0: Fresh banget ya, kayak tahu bulat gitu. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar ya. Salam-salam buat siapa ini Pak Tupar?
1: Salam-salam buat yang belum masuk, yo masuk yo. Biasanya ada Pak Mukimin yang masuk ya.
0: Iya, ini udah antri nih Pak Mukimin.
1: Ada Bang Haris, ada Kak Kongcu, ada Engkong Dani, ada Uni Linda, Tepi, ada Ibu Aini, ada semuanya.
0: Semuanya aja ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar, sehat selalu ya. Rezeki lancar ya, pokoknya.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Iya, oke deh. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Kenangan zaman SMA katanya, zaman sekolah, terutama waktu perpisahan katanya nangis-nangisan gak berhenti. Oke deh, itu dia tadi Pak Tupar. Dan sekarang udah terhubung juga nih sama Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Haris. Halo Bang Haris. Aduh, nih kenapa WhatsApp-nya tidak ada suaranya. Kita setting terlebih dahulu. Oke. Halo Bang Haris, apakah sudah masuk? Kayaknya belum masuk juga. Oke deh, buat Abang Po ya yang masih mau gabung nih, sambil kita nunggu Bang Haris nih, kayaknya ada masalah di WhatsApp-nya ya. WhatsApp kita, bukan WhatsApp-nya Bang Haris. Ntar kita benerin deh. Ini Aki Adi juga nelpon nih, coba kita angkat ya, bisa masuk kagak nih suaranya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Aki Adi.
2: Selamat siang juga Bang Wei, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Aki? Udah lama gak on air nih bareng kita.
2: Alhamdulillah, sehat selalu Bang Noe.
0: Sehat selalu ya, alhamdulillah. Siang ini lagi ngapain Aki Adi?
2: Lagi kupas nanas nih Bang Noel.
0: Kupas nanas, aduh seger banget itu siang-siang, panas-panas.
2: Kupas nanas madu.
0: Nanas madu lagi ya, manis gitu. Itu dimakan aja atau dibikin rujak tuh?
2: Enggak, dimakan aja.
0: Oh, dimakan aja. Oke deh. Aki Adi, biasanya kalau siang-siang gini tuh suka ngelamun gak sih?
2: Ya, kita suka terbayang masa lalu juga sih Bang Noel.
0: Terbayang masa lalu ya. Nah, itu dia. Masa lalu apa sih di benak Aki Adi tuh yang bikin kayaknya kok kangen gitu ya, masa-masa remaja, masa-masa sekolah gitu. Kira-kira momen apa yang paling bikin Aki Adi tuh pengen kayak mengulang kembali masa-masa itu?
2: Nah, kalau dulu kan, kalau gini Bang Noel ya, zaman Aki kan lagi masih remaja tuh, di depan rumah tuh banyak sawah Bang Noel. Sawah tuh, wah sampai untuk aplak jauh sana kemarin tuh Bang Noel.
0: Nyari belut nih pasti.
2: Kalau malam tuh ya, kita teringat ngobot lindung, ngobot belut Bang Noel. Iya, sama teman-teman.
0: Sama teman-teman. Tapi di sawahnya itu ada gubuknya atau gimana?
2: Ya sawahnya kan emang sawah udah di ini, abah udah tinggal tandur gitu, tinggal nanam padi kan terang Bang Noel.
0: Oke, iya iya ya. Jadi dulu
2: itu kan kalau malam tuh banyak belut Bang Noel.
0: Banyak apa?
2: Belut.
0: Belut. Iya benar, itu kan nyari belut kan. Emang nyari belut tuh malam-malam ya Ki Adi ya?
2: Iya, itu kan namanya kita ngobrol pakai lampu dulu belum ada lampu, pakai lampu cadok gitu Bang Noel.
0: Lampu apa sih dulu kita nyebutnya tuh, lampu semprong ya, bukan ya?
2: Kalau di Sunda tuh bukan, pertama tuh belum ada sini.
0: Iya.
2: Dulu pakai cadok Bang Noel ke sawah tuh, pakai lampu minyak tanah.
0: Minyak tanah, iya. Itu minyak tanah dulu masih banyak lah ya dijual, sekarang kan udah nggak ada. Udah gak ada yang jual. Ini kayaknya jaringannya Ki Adi agak bermasalah juga nih. Atau WA kita ya yang delay ya. Jadi kalau Ki Adi dulu nyari belut tuh emang nyari buat seneng-seneng aja, atau emang nyari buat ini, buat dimakan rame-rame gitu? Halo Aki. Ya kayaknya bermasalah juga ya. Ini bermasalah WhatsApp kita atau bermasalah WhatsAppnya Aki ya? Sinyalnya Aki Adi ya?
2: Bang pacar tidak ikut itu.
0: Bentar deh Aki, ntar telepon lagi deh ya. Ini sinyalnya putus-putus ya. Banget nih, kita nggak denger nih. Ntar deh kita telepon lagi deh ya, setelah kabar berita ya Aki Adi ya. Ntar
2: siap.
0: Geser dikit tuh, biar sinyalnya agak-agak nyamber dikit gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel.
0: Oke, siap, sama-sama. Terima kasih Aki Adi. Ntar deh kita sambung ya Bang Po ya, karena sinyalnya agak jelek tadi Aki Adi. Oke deh, buat Abang Po yang belum bergabung ya, masih kita tunggu sambil kita benerin nih WhatsAppnya ada apa nih. Sambil kita benerin, sambil kita tunggu buat Abang Po yang mau bergabung. Tapi nanti setelah kabar berita ya Bang Po ya, di jam 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bareng aja Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Langsung aja 0812 1124 928 atau di 0213504510.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

0: Baik Saudaya, baru saja ya tolong bergabung dengan Pro 4 Jakarta di sore hari ini dan jam 4 lebih 1 waktu saat timur. Balik lagi di Pro 4 Ternate, masih bertugas ada saya Sri Anugrah. Masih 1 jaman lagi, sering menemani Dora di sore hari ini ya, sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa sore hari ini sama Budaya, ada program Torang Badangdut yang akan Sri hadirkan buat sama Budaya di sore hari ini ya. Jadi yang mau bergabung bisa langsung kalian teleponnya Pro 4 0921 3126 518, 0821 9526 6695. Boleh juga di WhatsApp-nya Pro 4 0853 9853 3951.
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: torang badangdut. Dangdut torang punya.
1: Baik sahabat budaya, sore hari ini Tarang Badang Dudang di Tarang Punya hadir untuk sahabat budaya nih. Mungkin yang lagi dengerin Perempat juga di sore hari ini bisa langsung ke line teleponnya Perempat ya, 0921-3126-518, 0821-9526-695. Boleh juga di WhatsAppnya Perempat ya, 0853-9853-3951.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan beds tuh mau tembak orang pe anak apa?
1: Cih, tarada om dula. Ikan terlalu mahal kong. Kadara buat cari kuso dulu.
0: Cih, astaga. Jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pe anak tuh masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pe anak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Ego no fubasa. Sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh dak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara. Kuskus mata biru adalah hewan omnivora, pemakan serangga, daun hingga buah-buahan. Keberadaan kuskus mata biru belakangan ini terancam punah akibat maraknya perburuan liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

0: 95,1 Prapat Ternate, suara budaya Keraha. Sob deh, terus baca chat dulu di WhatsApp ya. Ada dari Dika di seputaran Taliabu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore terambat dangdut, apa kabar Kakak Sri? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Kabar Bali gimana nih Dika di sore hari ini ya. Dan sapa budaya sebelum Sri baca chatnya Dika, kayaknya Sri mau terima telepon dulu dari Abang Otis ya di sore hari ini juga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sri yang cantik.
0: Masya Allah, apa kabar Abang Otis?
1: Baik-baik saja nih Mbak Sri.
0: Alhamdulillah, kok mau lagu apa nih di sore hari ini?
1: Requestan kali ini dari minta dari Evan Dimas, datang di bengkel nih.
0: Oke.
1: Okay, dia ingin dengar kata lagu Rena Rena.
0: Rena Rena, oke. Okay. Salam-salam dulu.
1: Oke, okay. Terutama buat Basri, sekeluarga harapan sehat.
0: Yeah.
1: Terus juga buat Bunda Indah di Akegale harapan sehat selalu, yang lagi monitor.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga buat Komat yang lagi mangkal di bengkel harapan sehat. Wadox juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga buat Pak Yasin. Terus juga buat Ko Ai, Ko Ama, Ipin Rinaldi, Ko Bucek juga di Rumbali Bunga.
0: Iya.
1: Terus juga buat Nona Fika juga di Manado, harapan sehat selalu Ibu Anggraini juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga buat Andi Alvarez di Bacan, harapan sehat. Terus juga buat orang Susupu juga, harapan mm-hmm. sehat selalu. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Iya, Masri. Siap.
1: Oke, okay, Masri, makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Otis di Kampung Pisang sana ya, yang lagi di bengkel bersama rekan-rekan juga di sore hari ini ya, katanya mau lagu Rena sama budaya di sore hari ini ya. Dan sahabat budaya sering membaca chat dari Dika juga ya. Ini katanya mau lagunya Jangan Ganggu Pacarku dari Cita-Cita Pak ya. Salam juga untuk Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang sehat walafiat, Bunda Ustazah, Kakak Ayu di Masohi, Ibu Farida, Ibu Natalia Ciguria, salam juga untuk Bang Tahir sekeluarga, Mama Eba, Ko Ama, Ko Ai. Salam buat Bang Andi Alvarez, terus ada Bang Abdul Rahim ya, Pak Abdullah juga, dan semua tanpa terkecuali ya, salam sehat dari A sampai Z sahabat budaya. Lagu spesial juga buat Bung Andi Cakrawinata di Jambi ya. Terima kasih buat Dika yang sudah bergabung juga ya sore hari ini dengan Cita-Cita Tak sahabat budaya. Oke, tarang putar dulu requestan di sore hari ini.

dan saling berpegang tangan sehingga dapat menopang seorang anak yang akan berjalan di atasnya. Pertunjukan ini biasanya dibawakan oleh suku Galela, Tobelo, dan Loloda pada acara-acara tertentu.

0: dangdut orang punya.
1: 95,1 FM Rombaternak. Suara budaya Kiraha.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35 ribu ya, Dek.

0: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja deh, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Jangan ganti frekuensi, tetap di

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Idadi Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

0: Dangdut. Dangdut torang punya.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: 95,1 FM, Romba Ternate. Suara Budaya Kiraha.
6: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Sengo Fangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Sengo Fangare.

4 RRI Ternate dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Edisi Minggu 13 September 2026, tim Kiraha Malam bersama sahabat budaya saya Rima Amat.

Sahabat budaya, saatnya torang bergabung deng Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini, berikut kami sampaikan topik utama. Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Halmahera Selatan tertinggi mencapai 35 kasus. Rangkaian Festival Buku Maluku Utara 2026 resmi ditutup oleh Ketua ICMI Orwil Maluku Utara Kasman Haji Ahmad berlangsung di Benteng Oranye Ternate pada Sabtu malam 12 September 2026. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara, dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, Semancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya Minggu 13 September 2026. Bersama saya, Roni. Kita ke berita pertama. Saudara, Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Halmahera Selatan tertinggi mencapai 35 kasus. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairia mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, terdapat 190 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
2: Nah, kalau di Taliabu ini saya katakan itu tidak terlalu banyak di Taliabu, karena Juli sampai Januari Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain seperti contohnya di Halsel, itu Halsel sampai ini 30, tinggi Halsel. Terendah kami sementara Taliabu ini masuknya kategori yang, tapi kalau kita mau menghitung jumlah penduduknya, dan kita jumlah penduduk di sini kan 9 ya. Jadi kalau dihitung dengan jumlah penduduk ya, kita tidak bisa katakan bahwa sedikit, tapi tetap juga ada ini 9 juga. Tercatat 7 kekerasan seksual perempuan dan anak.
1: Atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan, jika bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Reporter Novianti Barasabisi melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, rangkaian Festival Buku Maluku Utara atau BOKFEST 2026 resmi ditutup oleh Ketua IC Orwil Maluku Utara Kasman Haji Ahmad berlangsung di Benteng Oranye Ternate pada Sabtu 12 September 2026. Berikut laporan reporter Sofian Tugubo.
3: Banyak sekali penulis tapi tombe penerbit satu pun belum ada di Maluku Utara.
4: Rangkaian Festival Buku Maluku Utara 2026 resmi ditutup Ketua ISMIK Orwil Maluku Utara Kasman Ahmad. BOKFEST Maluku Utara 2026 telah berlangsung pada 11 hingga 12 September 2026. Dalam agenda penutupan, ISMI Maluku Utara memberikan penghargaan atas pencapaian seumur hidup kepada dua tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam bidang literasi dan pendidikan. Penyerahan penghargaan diwakili masing-masing keluarga almarhum. Dua tokoh tersebut yakni Adnan Amal yang menerima penghargaan bidang literasi dan penulisan sejarah, serta Yusuf Abdurrahman untuk bidang literasi dan pendidikan. Dalam sambutannya, Kasman mengatakan, Festival Buku menjadi ruang bagi para penulis untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pembaca. Namun menurutnya, para penulis di Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekosistem literasi.
3: Banyak sekali penulis tapi penerbit satu pun belum ada di Maluku Utara. Dan saya lihat pengusaha-pengusaha kita itu lebih senang di area-area konstruksi, menjadi kontraktor dan segala macam, tidak pernah berinvestasi di bidang perbukuan untuk memperkuat ekosistem kita. Yang berikutnya adalah distributor atau toko buku. Yang ada punya kita adalah Gramedia. Kemudian yang berikut adalah perpustakaan dengan festival. festival seperti ini. Perpustakaan yang dimaksudkan bukan perpustakaan yang secara formal disediakan oleh negara, tapi yang kita butuhkan adalah partisipasi dari komunitas-komunitas, dari masyarakat, dari warga yang memiliki kesadaran literasi yang kuat dan menyediakan sudut perpustakaan-perpustakaan sudut yang ada di lingkungannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengatakan, Festival Buku menjadi salah satu upaya untuk mendorong dan membangun budaya literasi di Maluku Utara. Ia menyebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus bekerja maksimal untuk mendorong budaya literasi di sekolah agar tumbuh dan berkembang dengan baik.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sekarang lagi bekerja maksimal, kerja keras untuk mendorong literasi di sekolah tumbuh dan berkembang dengan baik. Pusat-pusat perpustakaan di sekolah kita sasar dengan maksimal untuk lebih produktif, lebih dapat dimanfaatkan oleh para siswa dan pelajar di satuan pendidikan masing-masing. Keikhlasan dari para pengurus ISMI untuk terus mendorong literasi di semua kabupaten kota sungguh sangat membantu kita semua.
4: Abu Bakar berharap komitmen bersama untuk mendorong budaya baca dan terus dioptimalkan. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas sebanyak 80 imam masjid dari 10 kabupaten kota untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Pelepasan berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate pada Senin 7 September 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Provinsi Maluku Utara mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedua pemimpin daerah ini sehat walafiat, supaya dilancarkan urusannya, dibuka rezekinya. Dan
7: program ibadah umroh gratis bagi tokoh agama, imam masjid, ustadz hingga juru mudi ini dilepas langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersama Sekretaris Daerah Samsunya Abdul Qadir. Pelepasan yang berlangsung di Asrama Haji Transit Ternate Senin 7 September 2026 dihadiri Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Zabir Wahid, anggota Komisi 4 DPRD Maluku Utara Muhammad Abu Sama dan Kepala Biro Kesra Asrul Gailea. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud pemenuhan janji politik kepemimpinan Gubernur Serli Choanda dan jadinya. Jumlah penerima manfaat tahun ini ditingkatkan dari kota awal 60 hingga 70 orang menjadi 80 orang. Untuk mengakomodasi penambahan jumlah jemaah dengan keterbatasan anggaran, Pemprov Malu menerapkan skema penyesuaian durasi pelaksanaan di Arab Saudi serta efisiensi dana operasional domestik.
8: Angka ini naik yang dikatakan adalah kurangan hari pelaksanaan ibadah umrah selama di Arab Saudi, kemudian termasuk
7: Sarbin menegaskan, alokasi anggaran difokuskan penuh pada pembiayaan transportasi utama dari Ternate menuju Jakarta hingga ke Arab Saudi. Sementara biaya transit mandiri dari daerah asal ditanggung oleh masing-masing jemaah demi mengoptimalkan kuota keberangkatan. Rasa haru dan apresiasi mendalam disampaikan oleh para jemaah. Rusdi Salim, Imam Masjid Al-Muhajirin Desa Pelita, Halmahera Selatan, yang mewakili 80 jemaah dari 10 kabupaten kota, menyampaikan rasa syukur atas realisasi program tersebut.
6: Kami dari tokoh-tokoh agama, dalam hal ini para imam, Provinsi Maluku Utara mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kedua pemimpin daerah ini sehat walafiat, supaya dilancarkan urusannya, dibuka rezekinya, dan menjalankan tugas kewilayahan di khususnya di Provinsi Maluku Utara dengan baik.
7: Rusdi menambahkan, para imam masjid merasa sangat bersyukur karena janji yang selama ini dinantikan akhirnya terrealisasi di bawah kepemimpinan Gubernur Serli Choanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Pihaknya berharap program apresiasi bagi tokoh agama ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Adrian Fernando, des editor Novianti Merasa Besi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, demikian tadi telah orang ikuti penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Ternate. Pukul 18:14 Sahabat Budaya, untuk umat muslimin dan muslimah, tolong sampaikan kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18:33 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Mu'ammar ZA, Quran Surah Al-Mulk dan At-Takwir.

Sadaqallahul lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancarluaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah apa ya, informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
1: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh ketika itu Radio Hosokyoku namanya.
0: Oh, jadi Hosokyoku, menurut versinya Pak Sakti, di Jalan Tegalga.
1: Di Jalan Tegalga, Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih, karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia.
2: Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara, berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB Plus, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.41 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu Kasidah berikut ini.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Itra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Jalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, diantaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
1: Sobat RRI, tahu nggak sih, RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang, RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada 3 tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah, air, dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.

0: Sahabat Budaya masih bersama orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sudah pukul 20.40 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, informasi yang orang lansir dari laman rri.co.id. Seorang anak berusia 6 tahun dilaporkan hilang di perairan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Korban atas nama Muhammad Afan dilaporkan hilang setelah perahu yang dipakai untuk memancing ikan terbalik. Informasi yang dihimpun menyebutkan perahu terbalik ini membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Dari 4 orang, 3 diantaranya dievakuasi selamat, namun 1 dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSU Islam Ternate. Sementara Muhammad Afan sampai saat ini masih dalam pencarian. Pencarian terhadap korban dilakukan oleh tim SAR gabungan setelah mendapat laporan dari KSOP Ternate bahwa telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia. Perahu dengan POB 4 setelah tenggelam di perairan Dufa-Dufa sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur pada hari ini. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi menyatakan hingga saat tim SAR gabungan masih berusaha melakukan pencarian terhadap korban di lokasi kejadian. Iwan menyatakan proses pencarian korban melibatkan tim rescue KPP Ternate, KSOP Ternate, Lanal Ternate, Polairut Polda Maluku Utara, serta masyarakat kelurahan Dufa-Dufa.
1: Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih lagi di Gamam Gaya malam-malam ya. Edisi spesial Minggu 13 September 2026 ya. Jadi setiap minggu program Gamam ini hadir hanya 30 menit ya, karena nanti pada pukul 21.30 Torong akan bergabung dengan Pro 4 RRI Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 ada budaya Seribu Pulau. Malam ini Torang temani sahabat budaya dengan ragam musik etnik.

Sobat RRI, tahu nggak kalau RRI punya peran yang luar biasa pada masa awal kemerdekaan? Pada masa awal kemerdekaan, RRI jadi radio pertama yang ada di Indonesia dan media yang menyatukan bangsa. RRI menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang berjuang di seluruh Nusantara. Seperti perang di Surabaya tanggal 10 November 1945. RRI menjadi saksi saat Bung Tomo membakar semangat perjuangan lewat siaran orasinya. Tidak hanya itu, di Semarang, RRI tetap mengudara saat pertempuran 5 hari pecah. Suara RRI terus membakar semangat pemuda untuk terus berjuang. Dengan prinsip sekali di udara tetap di udara, RRI bukan cuma siaran, tapi menjadi saksi sejarah yang menyatukan kita semua sebagai satu bangsa.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Torang akhiri, torang pika bersamaan di Gamam Gaya malam-malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

Masih bersama orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Saatnya orang bergabung dengan Perempat RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Budaya Seribu Pulau.

Pulau Sekoril Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan

Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program perjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama dengan saya, Tawakano, di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 13 September 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan juga RRI Saumelaki. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut? RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini.

0: Maluku adalah daerah kepulauan yang penuh dengan sejuta pesona dan keindahannya. Selain memiliki keindahan sumber daya alamnya, Maluku juga memiliki budaya-budaya leluhur yang masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Di Tanimbar salah satunya adalah budaya kawin lari. Kawin lari adalah sistem perkawinan yang paling lazim dalam masyarakat Tanimbar. Hal ini disebabkan karena orang Tanimbar lebih suka menempuh jalan pendek untuk menghindari perundingan dan upacara. Kawin lari dipandang oleh kaum kerabat perempuan sebagai perkawinan yang kurang baik. Maka kawin lari tidak diinginkan oleh kaum kerabat perempuan di Tanimbar.
1: Bicara tentang Duan Lolat di Tanimbar ya, itu bukan bicara tentang sebuah atau sesuatu yang sifatnya opsional, bukan. Duan Lolat bagi orang Tanimbar bukan sesuatu yang opsional, tapi sesuatu yang esensial. Kalau dia esensial, memang tidak boleh tidak, dia harus. Pertanyaannya begini, kenapa Duan Lolat bagi orang Tanimbar begitu esensial? Sampai kabupaten itu sendiri disimbolkan atau lambang resmi dari kabupaten itu adalah Duan Lolat. Ceritanya memang panjang ya, tetapi secara singkat dalam pendekatan historis ya, memang orang Tanimbar itu tidak akan pernah bisa lepas dari hukum ini. Sekalipun memang kalau kita belajar-belajar teori tentang budaya, bahkan dengan merebaknya globalisasi pada hari-hari belakangan ini, banyak ahli mengatakan kalau budaya bukan lagi sesuatu yang wajib dan esensial, tetapi dia menjadi bagian dari sesuatu yang pilihan. Tetapi bagi saya sebagai seorang peneliti tentang Duan Lolat dan juga sebagai orang Tanimbar, Duan Lolat bukan opsional tetapi dia esensial. Jawabannya adalah saya teringat tadi penjelasan awal dari Bu Susan tadi ya, yang mengatakan bahwa hukum terkenal di Tanimbar itu di Maluku itu adalah Pelagandung. Sebetulnya jauh sebelum itu ya, tahun 1200 ya, pernah terjadi satu peristiwa yang membuat kekuatan hukum Duan Lolat itu tetap menjadi hal utama bagi orang Tanimbar. Itu dalam satu peristiwa yang disebut peristiwa Manwiak Manetal. Manwiak Manetal, saya ilustrasikan Manwiak Manetal itu begini. Kalau orang Maluku Tengah misalnya, mereka kenal pelak ras itu dengan meneteskan darah dari jari mereka, kemudian mereka minum sebagai janji dan sumpah, sebuah ikrar luar biasa bahwa janji-janji itu tidak akan pernah mereka langgar. Sebab hukumnya akan sangat berat, oleh karena Tuhan menjadi saksi, tapi juga leluhur menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa itu. Nah, peristiwa besar di Tanimbar itu misalnya peristiwa Resirenan ya, pernah terjadi itu di tahun 1200. Seorang dua kampung yaitu kampung Lemdesar Timur dan dan Kaliobar itu berperang dan sudah banyak korban yang jatuh. Maka nenek Resirenan itu kemudian tampil ke depan ya, tampil ke depan untuk berteriak dan mengatakan dua kampung sebagai orang saudara harus berhenti berperang, dan saya akan menjadi pribadi yang mengorbankan diri saya supaya kedamaian bisa tercipta pada dua kampung itu. Dan apa yang terjadi? Dia merelakan dirinya untuk dibelah dari tengkorak kepala sampai maaf kepada kemaluan. Ya, dibelah dua pada ukuran yang sama, kemudian satu ditanam di Kaliobar dan satu ditanam di Lemdesar Timur. Saya ingin bertanya begini, adakah pengorbanan seperti itu untuk mengikat sebuah kedamaian abadi? Saya kira enggak ada. Jadi sebenarnya Duan Lolat itu sebenarnya bukan saja karena soal pernikahan, tetapi juga karena soal fondasi filosofi budaya yang tadi saya jelaskan. Sebab kalau secara umum orang mengenal Duan Lolat, Duan itu ya, Duan itu berarti semacam manifestasi Tuhan kedua di dunia. Ya, siapa Duan itu? Duan itu adalah pihak keluarga yang mengkontribusikan anak perempuan dalam sebuah proses pernikahan. Dan Lolat itu adalah pihak keluarga laki-laki yang menerima anak dara.
2: Iya. Ya. Berarti Pak Poli yang tadi Pak Poli bilang kalau Sairenan, berarti
1: Resirenan,
2: Resirenan. Ya. Berarti Resirenan itu nama orang ya, Pak.
1: Nama Poli? Orang, iya. nama seorang nenek.
2: Nama seorang nenek. Berarti hukum adat Duan Lolat ini ada di Tanimbar itu sudah sejak kapan?
1: Iya, sebenarnya peristiwa 1200 yang tadi saya cerita itu referensinya ada di buku Fried Riddle ya, atau juga buku dari Pastor Drabe, Ethnographie of Tanimbarese. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya praktek tentang hukum duan lolat itu sudah ada, dan itu melalui pernikahan, perkawinan. Ya, jadi pada waktu itu memang dicari harta ya untuk menjadi simbol kebesaran duan. Ya, jadi simbol kebesaran duan itu sebenarnya disimbolkan dengan gading gajah. Saya minta maaf, saya harus membukanya agak vulgar. Gading gajah itu kan merepresentasi simbol keperkasaan laki-laki, gitu ya. Sebenarnya kemudian simbol untuk lolat itu disimbolkan dengan yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai loran atau juga lelbutir. Ya, loran itu sama dengan lelbutir, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa. Iya. Ya, jadi loran itu kalau kita lihat bentuknya seperti alat kelamin perempuan, seperti itu.
3: Jadi duan lolat ini terbagi menjadi 2 kata dan masing-masing punya arti,
1: punya tersendiri, arti tersendiri dan eksistensi tersendiri sebetulnya.
2: Iya, kalau duannya iya. Apa Pak Poli?
1: Kalau duan itu sebenarnya tadi saya katakan itu adalah pihak pemberi anak dara. Jadi setiap orang di Tanimbar yang punya anak perempuan pasti dia duan posisinya.
3: Oh, duan.
1: Gitu ya. Tetapi dalam perkembangan bisa terjadi posisi duan itu bisa juga berbalik ke lolat, karena anak-anak sekarang itu bisa salah menikah dan sebagainya.
2: Iya. Ya, sehingga berarti yang punya anak perempuan itu kan laki-laki.
1: Iya.
2: Berarti semua laki-laki
1: pasti
2: menjadi duan.
1: Di sana. Jadi misalnya posisi saya sekarang sebagai duan, tetapi nanti anak laki-laki saya itu ya salah menikah misalnya, kan ada jalurnya. Jadi setiap orang Tanimbar itu yang waktu lahir itu sudah ada yang namanya Fatlima. Fatlima itu tempat kawin. Jadi misalnya tempat kawin saya itu Fatlima saya kepada Meming Lalean Leher. Meming Lalean Leher itu adalah saudara kandung laki-laki dari ibu saya.
2: Itu berarti hubungan antara duan dan lolat itu di Tanimbar seperti apa itu Pak Poli?
1: Ya, hubungannya tentu tidak akan bisa usang termakan zaman. Karena hubungan-hubungan genealogis kakak beradik yang tadi saya sapa dengan Urayanan maupun juga Ya Anwarin itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Mungkin orang bisa sempat mengatakan mantan istri ya. Tapi orang tidak akan pernah bilang mantan kakak dan mantan adik. Kayak gitu ya.
2: Mantan sebenarnya duan dan mantan lolat.
1: Tidak ada. Tidak ada. Gitu ya. Duan lolat tetap ada karena dia berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan asal usul setiap orang ya.
3: Nah, ini Pak Poli berbicara mengenai duan lolat, apakah ada berbagai pendapat tentang hukum adat duan lolat ini di sini?
1: Sendiri, Pak. Sebenarnya itu duan lolat sedikit mengalami perubahan dan pergeseran-pergeseran ya. Kalau saya rujuk pada beberapa referensi ya, saya bisa sebut misalnya ya Ethnographie of Tanimbarese dari Pastor Drabe, atau juga Life in Sariam Rene and Anthropological of Yamden Islands dari Pastor Renwarin, atau juga yang sebenarnya cukup terkenal itu dari Susan McKinnon, seorang antropolog Amerika Serikat yang tinggal 2,5 tahun di Awiar Lama ya, di samping kampung Rumeyan atau desa Rumeyan, itu judulnya itu From a Sartet of Sun begitu ya, maupun juga disertasi yang saya tulis ya, itu perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit ya. Nah, itu memang memperlihatkan sedikit ada perubahan-perubahan oleh karena tantangan-tantangan zaman. Dan fondasi dari perubahan itu sebenarnya dimulai dari tahun 83 ketika Latupati Tanimbar Utara itu memutuskan adanya perubahan bentuk harta adat dari benda adat kepada uang. Disitulah sebenarnya titik perubahannya.
2: Berarti di sana yang adat-adatnya itu tidak mengenal uang, Pak Poli?
1: Sebelumnya itu tidak mengenal uang. Jadi sekalipun saya kayanya selangit, tetapi jika posisi saya lolat, saya tetap tidak berhak untuk membayar harta anak saya. Yang berhak membayarnya itu adalah para duan. Ya, jadi biar saya punya jabatan tinggi, uang saya banyak, tetapi om saya, saudara laki-laki mama saya, itu yang harus bayar harta saya.
2: Kalau menurut yang kita baca-baca nih Pak Poli ya, kalau kita jadi duan, mau ingin sesuatu nih dari lolat misalnya, kita beli sopi satu botol terus bawa, beta mau ambil ini, terus diambil, itu betul Pak Poli?
1: Kebalik malah ya. Jadi yang benar itu jika saya lolat, ya jika saya lolat, saya pingin bangun rumah misalnya, maka orang sana mengatakan begini, wek ufa banwatan tua tro. Maka seluruh kepentingan akan tergenapi. Jadi begitu sopi saya jalankan, Sebab simbol adat antara Duan dan Lolat itu berbeda. Lolat itu disimbolkan dengan kewajiban untuk memberikan sopi, tetapi Duan itu disimbolkan dengan kain tenun. Jadi fungsi kain tenun itu adalah fungsi untuk mengayomi dan melindungi. Simbolnya begini. Jadi waktu misalnya seorang lolat akan merantau, itu dibungkus, digantung kain begini ya, seperti bapak dan ibu pakai ya, digantung di leher. Itu berarti buan watan kicek, karkarira wala raki rokok. Ya, silakan berjalan sudah, silakan merantau. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari, ya, atau bulan pada malam hari, atau ketika engkau ada di hutan, duri-duri begitu tidak akan menyakiti engkau. Jadi itu simbol pengayoman dan perlindungan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, manifestasi Duan dalam praktek adat orang Tanimbar itu seperti manifestasi kehadiran Tuhan kedua di dunia. Iya. Karena dia menjalankan fungsi pengayoman dan perlindungan itu.
3: Pak, ini tadi yang menariknya, tadi Bapak sempat bilang ada harta adat.
1: Betul.
3: Itu harta adat itu seperti apa, Pak?
1: Iya, kalau aslinya ya, di Tanimbar itu cuma ada 4 harta adat. Harta besar itu adalah wuhur, weyar, suruk, ramat. Ya, jadi wuhur yang tadi saya sudah sempat sebut itu, yang menjadi kewajiban utama para duan itu adalah gading gajah itu. Nah, kenapa itu menjadi harta paling besar? Begini, gajah tidak pernah ada di Tanimbar.
2: Iya.
1: Gajah tidak pernah ada di Pulau Seram. Gajah tidak pernah ada di Pulau Jawa. Gajah hanya satu-satu di Sumatera. Iya. Tapi orang Tanimbar, menurut hasil penelitian saya, ya, sudah mendapatkan gajah itu ratusan tahun yang lalu. Di mana? Afrika Selatan. Ya. Pada benua Afrika, di benua Afrika bagian selatan itu memang tidak ada kapal ke sana.
2: Iya.
1: Tidak juga ada pesawat ke sana. Tapi orang Tanimbar hanya berbekal kuli bia dan kuli pinang, mereka bisa menjangkau sana. Nah, itu bisa dibaca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Amazing, judulnya Global Connection. Sebetulnya ya, jadi bagaimana orang-orang Tanimbar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keberadaan martabat seorang perempuan. Ya, dengan apa? Harta berupa gading gajah. Bahasa sana menyebutnya sebagai lela. Lela itu bahasa Sierra Leone Fordata, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa.
2: Iya.
1: Dan bahasa Selaru, bahasa Yamdena, bahasa Makatian, dan bahasa Selwasa itu menyebutnya sebagai lele. Tapi sama saja. Lele itu ingatan, bukan ikan lele ya. Lela ya, dari gading gajah.
3: Itu hukum adat yang pertama itu, Pak.
2: Tapi sudah, Pak Poli, kenyataan yang sudah kita lihat di sekarang ini ya, banyak dari anak-anak muda sekarang yang menikah dengan orang Tanimbar, tapi adatnya itu sudah tidak ada lagi.
1: Ya. Jadi perubahan itu dalam disertasi saya juga mengungkapkan perubahan yang pertama tentang menikah dengan yang bukan Fatlima. Fatlima itu tanpa kawin. Ya, jadi misalnya kalau bapak lahir, tempat kawinmu adalah anak-anak perempuan ommu. Jadi mama pung saudara laki-laki, pu anak perempuan itu bapak pung tanpa kawin sudah.
2: Berarti saya bisa kemana-mana lagi.
1: Ketung saya bisa kemana-mana lagi. Tapi saya sendiri adalah pribadi yang tidak menikah ikut jalur itu, saya misalnya gitu ya. Jadi perubahan itu sebenarnya mulai dari itu.
2: Iya.
1: Tetapi yang kedua juga, tadi saya katakan sebelum saya yang kedua ya, tapi yang pertama perubahan itu mengakibatkan muncul dua istilah tambahan di Tanimbar untuk Duan Lolat.
2: Iya.
1: Yaitu dua lolat siwelik atau leet masela. Apa itu dua lolat siwelik? Pada kondisi tertentu saya bisa menjadi duan ketika saudara-saudara perempuan saya punya perkara dan punya masalah. Pastor Drabi menyebutnya punya ngerihi, notung rihi.
2: Iya.
1: Gitu ya. Jadi waktu mereka punya ngerihi, punya perkara, itu maka saya adalah duan. Tetapi ketika misalnya anak-anak saya salah kawin,
2: jadi lolat.
1: Saya harus jadi lolat. Itu. Jadi pada mereka bilang leet masela itu artinya kalau orang Tanimbar itu belayar dulu kan, kalau masih dapat pasir atau apa gitu ya, mereka tokon. Nah, bisa pakai panta tokon itu untuk tokon, tapi bisa juga pakai ujungnya. Gitu ya. Atau mereka juga mengistilahkan farfefar tuat botol. Itu artinya tuat itu artinya sopi yang misalnya saya mesti minum, tapi saya tumpahkan topi itu dengan sopi itu dengan sia-sia karena anak saya salah kawin. Jadi saya tadi mestinya terima sopi itu simbol kebesaran duan. Sekarang saya harus memberikan sopi.
2: Berarti dapat hukuman, Pak Poli?
1: Ya, itu harus diluruskan supaya jangan ada hukuman. Jadi bagaimana meluruskannya? Para orang tetua dan duan dari yang bersangkutan, memang mereka akan meluruskannya. Jadi misalnya kalau ada perkara-perkara begitu, mereka bisa istilah sana mengatakan erbeher watwelin, tetap membayar harta kawin sekalipun mereka tidak menikah.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Ambon. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga tokoh masyarakat Papoli ya.
2: Iya, yang pasti Rein tokoh masyarakat Tanimbar ya.
3: Iya.
2: Yang masih eksis sampai hari ini.
3: Iya, betul. Baik, Pak, tanpa membuang waktu, Pak. Ini kita langsung aja hubungan hukum adat Duan Lolat itu seperti apa, Pak?
1: Iya, hubungan hukum adat Duan Lolat itu berarti Duan tidak boleh terpisahkan dari Lolat. Sebaliknya juga Lolat tidak boleh terpisahkan dari Duan. Jadi Duan itu menjalankan fungsi pengayoman itu sebenarnya adalah dia melindungi. Melindungi tidak saja melindungi dalam harta adat,
3: ya,
1: tapi melindungi juga dalam sektor-sektor ekonomi dan sebagainya. Jangan salah ya, misalnya buktinya begini. Ketika mereka buat kebun baru misalnya ya, itu orang sana menyebutnya Raruk Arin Meruaan misalnya ya. Jadi saat mereka bikin itu, Duan tetap tahu bahwa ada bagian lolat di situ. Apalagi lolat-lolat yang sudah menjanda atau sudah tidak, sudah yatim piatu dan sebagainya, itu ditanggung oleh para Duan.
2: Berarti hubungan Duan Lolat ini memang sangat kental ya di Tanimbar, Pak Poli.
1: Betul, dan tadi saya katakan sampai hari ini ya, saman dengan dinamika perubahan dan perkembangan teknologi, belum bisa ya 100% itu menggeserkan pengaruh kekuatan hukum Duan Lolat itu dalam praktek kehidupan orang Tanimbar di mana saja berada.
2: Iya. Okay. Karena yang kita tahu itu kalau kita di Ambon sini ada yang bilang, jangan kami dong orang Tanimbar. Dong pengharta paling besar, apalagi kalau dong jadi Duan yang seperti Pak Poli bilang. Pakaian-pakaian di rumah bisa habis barang-barang.
1: Ya, memang itu sebuah kenyataan yang beberapa kali dan bisa saja terjadi ya. Tetapi memang orang, bagi orang Tanimbar dalam hukum Duan Lolat ya, yeah, soal hasil dari harta itu tidak penting, tetapi proses itu sebenarnya menjadi bagian dari sebuah penghargaan atas martabat manusia. Saya contohkan begini, misalnya seorang Duan besar itu dia mengeluarkan itu lela tadi ya, gading gajah tadi, boleh jadi perputaran gading gajah itu bisa kembali lagi ke dia 50 tahun kemudian. Jadi proses itu panjang, waktu dia kasih keluar dia pasti juga akan menerimanya. Ya, jadi dari hasil penelitian saya sepanjang ini, kebesaran orang Tanimbar, keperkasaan mereka itu mereka perlihatkan dengan mendapatkan 30 gading gajah untuk melayani semua sirkulasi proses pernikahan orang-orang Tanimbar. 30 saja dari Afrika Selatan itu.
2: Waduh.
1: Ya, kalau belakangan ya mungkin jual beli dari Sumatera dan sebagainya saya sudah enggak tahu, tapi aslinya itu ada 30.
2: Tadi Pak Poli bilang ada Duan besar.
1: Iya.
2: Berarti ada Duan kecil lah ya, Pak Poli?
1: Iya, jadi begini. Kalau untuk konteks yang saya teliti misalnya di Olilit ya, mereka mengenal tiga kelompok Duan ya. Ada Duan Ompakain, ada Duan Udanain, dan ada Duan Embuain ya. Nah, Duan-Duan itu sebenarnya secara strata itu tidak saja memperlihatkan sebuah hierarkis ya, sebuah strata-strata tertentu, tapi memperlihatkan penghargaan kita terhadap orang yang lebih tua. Jadi misalnya pada tataran nenek gitu ya, nenek punya tempat asal, itu Duan yang besar sekali. Nanti abis itu mama punya saudara-saudara laki-laki, itu begitu. Kemudian saipung ipar-ipar, jadi ada tiga tingkatan ya. Ada Duan yang opa-oma gitu ya, kemudian bapak mama, dan ada Duan yang selevel dengan kita.
2: Seperti ini itu. Tugas Duan di acara pernikahan kan, Pak Poli?
1: Di acara pernikahan, bahkan acara wisuda, bahkan acara anasrani, bahkan acara apa saja, ulang tahun, itu Duan tetap.
2: Kalau acara kematian, tugas
1: apalagi Duan kematian. Apa? Jadi tugas Duan yang menghadiri atau melayat ya, itu mereka akan melakukan satu peristiwa yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai peristiwa siwilu.

0: Dia tidak boleh apa ya, istilahnya dia kalau posisi lolat, yeah, dia tidak boleh bawa kain tenun. Karena kadang-kadang orang sok bikin diri besar, betul, lalu datang bawa kain tenun, padahal itu orang sana bilang arfasalah ada toh, itu salah, salah sesuatu ya, yang salah. Jadi kain tenun itu harus benar-benar bersumber dari duan yang punya strata dan kedudukan sebagai duan untuk melakukan siwilu tadi. Tidak boleh sembarangan. Kan kadang-kadang misalnya, wih dia wagub, masa dia wagub harus datang bawa sopi, harus bawa kain tenun, tidak bisa. Kalau memang dia statusnya lolat tetap harus tetap bawa sopi.
1: Ya. Dibawa tetap dibawa ya.
0: Dibawa tetap dibawa.
1: Kayak gitu. Tapi Pak Poli, kalau di acara-acara tertentu misalnya acara adat, tugas duan dan lolat ini kan beda-beda, beda-beda ya Pak Poli. Betul. Tapi kedudukannya di tempat-tempat acara itu seperti apa?
0: Kedudukannya ya tetap kalau misalnya itu acara formal birokratis, tentu ada batasan-batasannya. Misalnya dia seorang kepala dinas, sekalipun dia lolat, tetapi memang posisinya sebagai kepala dinas harus dihargai. Jadi yang saya maksudkan itu adalah seberapa kuat kita memanage dan mengorganisir setiap kegiatan itu, sehingga bisa dibedakan mana kegiatan yang bukan kegiatan adat dan mana kegiatan yang tetap menjadi bagian dari ranah-ranah adat budaya, sehingga wibawa adat tidak hilang tetapi juga wibawa birokratis juga tidak hilang sebetulnya. Iya.
1: Kalau kegiatan adat berarti duduk di belakang ya katanya.
0: Itu tetap harus pure adat begitu ya. Iya. Jadi gubernur sekalipun ya dia bukan saja bawa sopi, tapi tugasnya adalah melayani setiap duan yang hadir. Caranya bagaimana dia melayani, yaitu dia harus siram sopi pertama ke tanah. Iya. Itu artinya dia memberikannya kepada Tuhan dan leluhur minum pertama, kemudian dia harus minum. Minum itu pertama itu artinya dia bilang sopi ini halal dan tidak ada racun begitu. Baru selanjutnya dia akan bawa satu ke satu antar kepada para duannya. Itu tidak memperlihatkan bahwa dia jongos, bukan. Bukan dia seorang jongos, seorang budak, bukan ya. Tetapi itu memperlihatkan sebuah simbolisasi dari saling menghargai tetapi juga kerjasama yang tetap terjalin kapanpun dan situasi seperti apapun. Okay. Itu sebenarnya maknanya dari hubungan duan lolat itu. Mari.

Demikian pendengar cerita dari RRI Ambon, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Ternate dengan judul Museum Rempah Kota Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, suba, sesalam. Pendengar juga sahabat Pro Ampa, terbaku dapa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau yang disiarkan RRI Sekorwil Nusantara 3, meliputi RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula, dan juga RRI Saumlaki. Dan bersama dengan saya Dito Buamona dari kami RRI Ternate akan menghadirkan informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Informasinya kami akan hadirkan sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di acara Budaya Seribu Pulau.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Meski terlihat tua, namun bangunan bercat kuning itu masih nampak kokoh melawan perubahan zaman yang telah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Beberapa gedung yang berada di dalam komplek Benteng Orange peninggalan kolonial yang telah berusia ratusan tahun kini telah berubah fungsi menjadi sebuah museum untuk menggali informasi dan pengetahuan akan gemilangnya perdagangan komoditi rempah di masa lalu serta perkembangan ilmu pengetahuan di dunia.

0: Museum rempah yang berada di pusat kota Ternate, Maluku Utara itu hingga kini tak surut dari para pengunjung. Mereka menyerap berbagai informasi komoditas rempah itu yang sempat mengundang kolonial dari negara Eropa seperti Portugis. Demikian antara lain diungkapkan Kepala Museum Rempah Rinto Tai.
1: Sejarah berdirinya Museum Rempah ini sendiri berdasarkan surat keputusan wali kota saat itu lembaga namanya pengelola UPTD Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Disitulah Museum Rempah didirikan tahun 2015 itu sebagai memanfaatkan kebijakan untuk memanfaatkan sebuah gedung yang dahulunya punya nilai sejarah penting di mana tempat berdomisilinya para gubernur jenderal VOC. Di antaranya adalah Jan Patterson Kun. Nah, kemudian di sejak 2015 itulah Museum Rempah difungsikan dengan keterbatasan koleksi, tetapi banyak sekali karena kunjungan yang datang, karena museum itu berada tempatnya sangat strategis di dalam Benteng Oranye sebagai destinasi pariwisata, sehingga animo masyarakat itu memang benar-benar sangat tinggi pada setiap hari, terutama weekend dan lain-lain. Nah, sampai sejauh ini, terutama dengan kebijakan pemerintah kota membuat atau menetapkan city branding atau tematik kota Ternate dengan identitasnya atau city brandingnya adalah kota rempah, maka museum rempah-rempah sangat punya nilai signifikansi sejarah untuk bisa memberikan legitimasi terhadap tematik kota rempah tersebut. Jadi teknik kita adalah menghadirkan langsung koleksi itu seperti kayu manis, cengkeh, dan lain-lain dalam bentuk sebuah ruang tata pamer yang mana diletakkan dalam media seperti toples, kemudian ditulis sehingga pengunjung yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya koleksi ini, nah mereka bisa membaca label yang kita tulis seperti kapulaga atau merica atau apapun itu. Nah, tapi semuanya adalah sudah berbentuk bahan kering. Jadi bukan tanaman hidup, tetapi bahan kering. Kita punya konsep nanti akan siapkan juga beberapa tanaman khas rempah seperti kita buat botani garden di outdoor untuk menghadirkan sesuatu yang menarik. Orang mengenal rempah bukan di toples atau di tempat wadah tertentu, tapi melihat langsung bagaimana budidayanya di alam terbuka.
0: Sebagai Kepala Museum Rempah, Rinto Taib juga mengatakan Museum Rempah tidak hanya bicara terkait romantisme kejayaan masa lalu komoditi rempah, namun yang paling penting yaitu informasi dan edukasi, karena informasi dan edukasi yang akan terus bisa diupdate sesuai perkembangan zaman. Menanggapi keberadaan Museum Rempah, Iki Ruka, seorang pemuda Ternate yang tergabung di dalam komunitas Ternate Creative Space, memiliki kebanggaan akan museum rempah yang berlokasi di kota Ternate. Namun, dia juga berharap museum itu agar lebih ditingkatkan lagi konten atau materi dan media pamernya.
2: Kalau kesan, mungkin pertama ini sebuah kemajuan untuk Ternate. Khususnya kita punya cerita sejarahnya sangat besar, Pak. Mungkin dari seluruh Indonesia punya buku SD SMP itu pasti ada sejarah tentang Ternate. Kalau sebagai anak muda, mungkin ini museum pertama di Ternate ya, setelah Museum Kesultanan. Tapi mungkin ditingkatkan lagi, karena ada beberapa hal yang memang belum ada. Misalkan perjelas silsilah Kesultanan itu mungkin penting jadi sumber selain menceritakan. Kan intinya rempah, namun sebelum ada saat ada rempah itu ada kesultanan, mungkin sejarah-sejarah itu menarik. Sama mungkin cengkeh dan palahnya ya, sebagai ciri khas rempah itu ditunjukkan biar kita bisa melihat, dan mungkin ada pemandu yang standby di gedung biar ketika kita datang tidak bingung-bingung dan kita tidak perlu mencari-cari orang untuk bisa menjelaskan hal-hal yang ada di museum.
0: Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terdapat dua bangunan di dalam komplek Benteng Orange yang berlokasi di kota Ternate, Maluku Utara, yang dijadikan sebagai Museum Rempah dan Museum Sejarah Naturalis asal Inggris yang mendunia, Sir Alfred Welles. Bangunan pertama yang merupakan bangunan utama museum berisi koleksi rempah yang di masa lalu sama seperti emas, sehingga menjadi komoditi rebutan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terkait sejarah jalur rempah khususnya di Maluku Utara, upaya penyampaian informasi dilakukan dengan media pamer perihal informasi Sir Alfred Welles dalam penjelajahannya di bumi Maluku Kiraha. Sebagai seorang penjelajah dan naturalis, begitu banyak catatan dan dokumentasi yang telah dihasilkan oleh Sir Alfred Welles dalam penjelajahannya. Catatan perjalanan tersebut hingga kini masih bisa ditelusuri di dalam Letter from Ternate dan Malay Archipelago dan menjadi referensi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Menurut Kepala Museum Rempah, Rinto Taib, catatan dan sampel penelitian yang dikumpulkan Sir Alfred Welles selama di Maluku Utara merupakan sumber inspirasi bagi Charles Darwin dalam membuat tesisnya yang sangat menggemparkan dan kontroversial, yakni teori evolusi Darwin. Selain itu, Ternate tidak hanya dikenal sebagai pusat rempah di Nusantara, namun menjadi epicentrum perkembangan ilmu pengetahuan terutama biologi modern dan sejarah alam. Demikian informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Semoga bermanfaat. Dari RRI Ternate, saya Dito Buamona menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Jow.
3: Sio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya kita menuju ke RRI Saumlaki. Cerita dari RRI Saumlaki berikut ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 13 September 2026. Saya Tapan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan RRI Somlaki. Jumpa lagi bersama saya, Raffi Revualu dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau.

0: Pendengar di rumah, saat ini saya berada bersama-sama dengan narasumber kita di malam hari ini, Ibu Ida Jenny Marcella. Selamat malam Ibu Ida.
1: Selamat malam Pak Raffi.
0: Bagaimana kabar Ibu?
1: Baik.
0: Ya puji Tuhan baik Bu. Kayaknya Ibu ada tenun ya di malam hari ini. Saya lihat ini ada motif tenun bagus sekali Bu. Ini mau buat apa Bu kain ini?
1: Ini mau buat pesanan orang. Ada yang pesan tempat tisu, sarung aqua, penutup gelas. Mau pesan, ada pesanan dari UMKM.
0: Oh, UMKM. Bagus sekali Bu.
1: Iya. Koperasi UMKM Saum Laki.
0: Baik pesan Ibu Ida.
1: Mau bawa ke, mau buat bawa ke Batam untuk pameran.
0: Oh begitu ya Bu. Ini Ibu dapat pesanan ya Bu?
1: Iya.
0: Oh bagus ya Bu. Iya baik Ibu Ida. Mungkin Ibu Ida bisa ceritakan bagi kita malam hari ini pendengar, Ibu punya kreasi tenun ini, Ibu belajar dari mana sih Bu? Silakan Bu.
1: Oke Bapak, ini saya mau bilang, ini bukan saya belajar, tapi mungkin dari leluhur, dari turun-temurun punya kreasi tenun, jadi mungkin turun ke saya jadi sampai saat ini saya bisa punya kreasi tenun.
0: Oh, berarti Ibu tidak, lalu kemudian Ibu tidak belajar ya di sekolah ya, ya. Tapi ini pekerjaan ini Ibu belajar secara turun-temurun begitu Bu ya. Oke Bu. Ibu kira-kira motif kain tenun ini Ibu setelah buat selama ini, Ibu kira-kira tenun ikat ini ada beberapa motif Ibu. Ibu bisa ceritakan malam hari ini buat kita.
1: Oke Bapak. Setahu saya motifnya banyak, motif tanimbar ini banyak dari berapa kecamatan itu sangat banyak. Jadi setahu saya itu 46 motif yang
0: 46 motif ya Bu ya.
1: Hak cipta.
0: Oh begitu. Seperti apa?
1: Kementerian.
0: Oh hak cipta ya Bu. Dari kementerian yang sudah diuji begitu teruji ya. Oh begitu.
1: Hak cipta.
0: Kira-kira 46 motif ini Ibu, mungkin Ibu bisa ngomong buat kita kira-kira barang 4 atau 5 motif tenun. Kalau dari Selaru Bu, kalau dari Selaru motif tenunnya apa Bu?
1: Dari Selaru itu banyak motif.
0: Oh begitu ya Bu.
1: Motif itu motif abdelin. Di Selaru itu bilang abdelin, macam-macam motif.
0: Iya yeah.
1: Pak lolohisi,
0: lolohisi,
1: motif lolohisi, motif
0: ya.
1: Sair, pokoknya ya. Banyak yang
0: banyak ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: saya tidak
0: kira.
1: Bisa bilang semua.
0: Oh, kalau dari ini Bu, kalau dari motif dari Fordata itu kira-kira motif apa Ibu? Namanya apa Bu?
1: Ya, saya kurang hafal ya.
0: Ya.
1: Kalau dari Yamdena
0: Timur.
1: Yang bina timur saya bisa tahu apa nama motif dari jam bina timur itu ulirati.
0: Ulirati.
1: Kalau dari Siknana.
0: Ya.
1: Taismatan.
0: Taismatan itu dari jam bina timur ya Bu.
1: Iya.
0: Oke. Ibu kira-kira dari 46 motif ini yang Ibu sudah lakukan. Ibu sudah lakukan berapa banyak Ibu? Dari 46 motif ini Ibu tahu semua itu?
1: Iya tergantung pesanan.
0: Oh begitu ya Bu.
1: Konsumen mau pesan motif dari Fordata, dari Jambena Timur, dari Selaru, dari Sifnana.
0: Oh bisa, berarti ini tergantung pesanan ya Bu?
1: Tergantung.
0: Oke pesanan. Baik Ibu Ida. Berarti Ibu punya prestasi sekali Bu. Kira-kira selama ini Ibu sudah lakukan, artinya pelatihan-pelatihan apa saja yang Ibu sudah pernah lakukan? Saya dengar juga Ibu, kayaknya Ibu pernah ikut pelatihan di Jepara ya Bu?
1: Iya.
0: Ibu
1: iya,
0: bisa ceritakan?
1: Betul, saya pernah ikut magang di Jepara. Tahun 2003.
0: 2003 ya,
1: 2003.
0: Bu. Itu kegiatan apa, Bu?
1: Itu kegiatan ikut magang tenun ATBM.
0: ATBM itu apa, Bu?
1: Alat tenun bukan mesin.
0: Oh, alat tenun bukan mesin. Ya, Ibu, itu mau berkaitan dengan pertanyaan saya malam hari ini. Kayaknya ATBM itu Ibu langsung Ibu bawa ke di Kepulauan Tanimbar. Waktu itu Ibu ada honor ya, kira-kira.
1: Iya.
0: Ibu.
1: Betul sekali.
0: Oh, Ibu. Terus apa yang Ibu lakukan? Ibu pernah langsung ya, eksennya Ibu lakukan itu ATBM sekali di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Iya. Itu zaman bupatinya siapa, Bu?
1: Pak Bito.
0: Oh, Pak Bito, Bito Temar ya. Iya. Ah, Ibu bisa ceritakan Ibu kira-kira sudah berapa meter yang Ibu lakukan pada waktu Ibu masih honor itu, Bu?
1: Waktu itu saya buat pelatihan untuk berapa kecamatan dari kabupaten, dulu MTB kan,
0: iya,
1: sekarang Kepulauan Tanimbar.
0: Iya.
1: Saya kasih pelatihan berapa kali.
0: Ya kurang lebih ya, ya sudah 10 kali ya, kurang
1: kali
0: lebih.
1: Saya kasih pelatihan.
0: Wah, bagus sekali, Bu. Kira-kira itu ATBM itu alat tenun bukan mesin. Terus Ibu itu panjang sekali ya, Bu. Kayaknya bagaimana, Bu? Ibu alat-alatnya gimana, Bu?
1: Alatnya kenapa dibilang ATBM? Karena ATBM itu alat tenun bukan mesin.
0: Oh iya, ya, jadi tenaga
1: pakai,
0: ya, Bu.
1: Penggerak mesin tapi pakai
0: tenaga. Mesin. Waduh, capek benar, Bu ya. Ya, oke, okay, Bu. Dan pada saat itu kira-kira kreasi yang Ibu pelajari di Jepara itu, Ibu dorang di Somlaki pada waktu itu Ibu dorang jual ya, jual ya, kainnya.
1: Kita jual, kita tenun berapa ratus meter kita jual, lalu kita buat tempat tisu itu bahan turunan dari tenunan itu, kita buat tempat tisu, map tenun, tempat pena, pensil, sarung aqua, bentuk gelas.
0: Oh iya, Bu.
1: Tas, dompet, semua. Kita.
0: Baik, Ibu Ida. Ah, berkaitan dengan itu, Bu, ini pertanyaan kami di sini. Yang Ibu baru katakan itu buat tenun untuk buat satu lembar kain, gunanya bisa biar buat apa, Bu? Buat tas, iya, sepatu, terus buat penutup sofa dan lain-lain ya, Bu ya. Baik, terima kasih buat Ibu Ida atas penjelasannya mengenai handicraft ini, Bu, yaitu bahan turunan dari tenun yang Ibu baru sampaikan tadi. Nah, Ibu Ida, mungkin saya belum rasa puas ya dengan harga-harga handicraft ini, Bu. Jadi, saya mau pengin tahu, Ibu, selepas Ibu menenun sebuah kain, Ibu jadikan untuk sarung aqua, terus tempat tisu dan lain sebagainya. Ibu bisa ceritakan bagi saya dan juga pendengar Sekuril 3, satu set dari handicraft itu seperti yang baru saya sampaikan, itu harganya berapa, Bu? Silakan, Bu.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bapak Raffi. Kalau satu set tempat tisu itu sama sarung aqua bentuk gelas itu satu set itu mas 1 juta.
0: Oh, 1 juta ya, Bu. Itu berapa buah, Bu? Satu set kalau tempat tisu.
1: Satu set itu satu tempat tisu, 12 penutup gelas, 12 sarung aqua, itu satu set itu 1 juta.
0: Ya, itu harga 1 juta. Kalau seumpamanya satu set penutup sofa, Bu. Penutup sofa langsung dengan taflaknya.
1: Satu set penutup sofa itu 1 juta setengah.
0: 1 juta setengah ya, Bu.
1: Ada sandaran sarung bantal sofa, ada 6 buah tambah taflak meja. Satu. Itu 1 juta setengah.
0: Itu terhitung satu set, Bu, ya?
1: Iya,
0: satu juta.
1: 1 juta setengah.
0: Nah, terima kasih banyak ya buat Ibu Ida atas waktu dan kesempatan buat saya dan sekaligus pendengar setia RRI Somlaki dimanapun Anda berada. Sebelum kita akan mengakhiri acara ini, mungkin Ibu Ida akan memberikan harapan bagi kita, lebih khusus kreasi ya di bidang tenun ikat ini. Silakan Ibu Ida.
1: Pendengar setia RRI di mana saja berada, harapan saya kepada pendengar, lebih khusus bagi kaum muda-mudi, agar tetap semangat pertahankan apa yang telah diwariskan leluhur kita dalam bidang tenun. Saya yakin ke depan Anda akan dibekali dengan prestasi yang gemilang. Mungkin

Baik, terima kasih Ibu Ida atas waktunya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan apa yang Ibu lakukan di malam hari ini bagi generasi muda dan mudi pendengar setia Sekoril 3, semuanya dapat terpesona dengan apa yang baru saja Ibu Ida sampaikan bagi kita. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki bersama narasumber kita Ibu Ida Jenny Marcella. Akhirnya, kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Revalu, editing Andersen Kanikir ST, produser, koordinator RRI SP Somlaki, June Hyakaya SIKOM, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan

Nusantara.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan mengudara hingga pelosok negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat kesatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat. Tetap menjadi media kebanggaan bangsa.

wabarakatuh. Saya Ibu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara dengan jajaran pengurus wilayah juga pengurus daerah BKMTC Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga insya Allah RRI tetap jaya, tetap mantap, dan insya Allah tetap aktual dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Insinyur Tamrin Marsauli, Kepala Bapelit Belanda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang kembali baku di apa lagi ya di Kieraha Pagi. Edisi siar hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Toh Ramalan, kawal Sahabat Budaya di Kieraha Pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya rangkaian program terang hadirkan diawali hikmah pagi. Bagaimana kabar pagi ini Sahabat Budaya? Harapan terang semoga Sahabat Budaya kabar sehat walafiat, tentunya selalu bahagia bersama orang terkasih juga. Ya, dan untuk umat muslimin dan juga umat muslimah, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 8 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 8 waktu Indonesia Timur.
1: 95,1 FM Rombaternati. Suara Budaya Kieraha.

Sinusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.

Program Paternate Suara Budaya Kiraha terus sampaikan untuk umat muslimin dan umat muslimat selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat budaya, waktu sepenunjukan pukul 5:18 saat ini program Hikmah Pagi terang hadirkan ya hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Deretan lagu-lagu religi maupun kasidah terang hadirkan jelang nanti terang ikuti obrolan Hikmah Pagi bersama Ustazah Radia M. Al-Hadar. Untuk itu sahabat budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: kami rindu padamu ya Rasul.
1: Suara budaya Kiraha.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, waman sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Ya sahabat budaya, sekali lagi orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya untuk umat muslimin dan umat muslimat, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Masih di hikmah pagi, deretan lagu-lagu kasidah masih dihadirkan jelang nanti orang ikuti obrolan hikmah pagi ya bersama Ustazah Radia M. Al-Hadar. Dan sambil menantikan tersambung melalui telepon sahabat budaya, lagu-lagu torang masih hadirkan ya. Untuk itu sahabat tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Proampa Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya, waktu saya menunjukkan pukul 5:55. Torang mohon maaf untuk saat ini obrolan hikmah pagi belum bisa torang hadirkan ya. Insya Allah di edisi berikutnya torang hadirkan dengan tema atau pembahasan yang menarik, sahabat. Baik, torang sudahi hikmah pagi, sahabat budaya. Selanjutnya, ya, selanjutnya torang bergabung bersama Pro 1 Ternate ya untuk ikuti warta berita pagi pada pukul 6, sahabat budaya. Dan setelah warta berita pagi, kembali bersama Pro Ampa Ternate ya untuk ikuti program Sapa Kiraha. Sahabat budaya, terima kasih untuk Ngoni yang selalu setia bersama Pro Ampa Ternate. Program-program di Kiraha pagi tentunya turang hadirkan hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Anak usia 6 tahun hilang setelah perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa Ternate. Tim SAR gabungan kerahkan 12 penyelam. PT MMC kembali mendorong pemerintah Kabupaten Morotai selesaikan kewajiban 2,5 miliar rupiah. Perusahaan ajukan RDP ke DPRD untuk cari solusi persoalan yang berlangsung 14 tahun. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 14 September.

0: Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Seorang anak berusia 6 tahun, Muhammad Afan, dilaporkan hilang di perairan Duva-Duva, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Muhammad Afan hilang setelah perahu yang ditumpanginya untuk memancing ikan terbalik di perairan Duva-Duva. Informasi yang dihimpun, perahu tersebut membawa 4 orang, terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Dari 4 orang tersebut, 3 diantaranya berhasil dievakuasi, namun 1 korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Islam Ternate. Sementara Muhammad Afan hingga kini masih dalam pencarian. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani menyatakan pencarian terhadap korban dilakukan tim SAR gabungan setelah menerima laporan dari KSOP Ternate terkait kondisi membahayakan jiwa manusia. Perahu dengan POB 4 orang tersebut dilaporkan terbalik di perairan Duva-Duva sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur pada hari Minggu 13 September 2026.
2: Tim SAR gabungan sampai saat ini melakukan pencarian yang dibagi menjadi 3 sektor dengan luas area. Sektor yang pertama 1 nautical mile persegi di wilayah khusus lokasi kejadian. Dalam hal ini tim SAR gabungan menurunkan tim penyelam baik dari Basarnas, Lanal, Ternate maupun Polairut. Dilakukan penyelaman sejauh 1 nautical mile persegi. Dan untuk seru yang sektor yang kedua ke arah utara sejauh 3 nautical mile persegi yang dibagi menjadi 2 seru yang menyisir di permukaan air.
1: Iwan Ramdhani mengatakan, dalam operasi pencarian ini, sebanyak 12 orang penyelam diterjunkan untuk membantu menemukan korban yang masih hilang.
2: Untuk situasi dan kondisi saat ini, seperti kita ketahui bersama, angin sangat kencang dan arus atas cukup kuat. Tapi berdasarkan informasi dari teman-teman dari Lanal yang tadi menyelam, bahwa arus di bawah cukup tenang sehingga untuk penyelaman difokuskan di lokasi kejadian.
1: Hingga saat ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari KSOP, Lanal, Polairut, Polda Maluku Utara serta masyarakat masih melakukan pencarian terhadap Muhammad Afan di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR gabungan terus menyisir perairan Duva-Duva dengan mengerahkan personil dan penyelam untuk menemukan korban yang hingga kini belum ditemukan. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairia mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni, P3A terdapat 190 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
3: Nah, kalau di Taliabu ini saya katakan itu tidak terlalu banyak di Taliabu karena Juli sampai Januari Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau di
0: atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan kalau bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, PT MMC kembali mendorong pemerintah Kabupaten Morotai menyelesaikan kewajiban 92,5 miliar rupiah. Perusahaan ajukan RDP ke DPRD guna mencari solusi persoalan yang berlangsung 14 tahun. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: PT Morotai Marine Culture atau MMC kembali mendorong pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang selama ini menjadi persoalan antara kedua pihak. Upaya penyelesaian dilakukan melalui jalur persuasi.

0: mulai dari mediasi dan koordinasi hingga mengajukan permohonan kepada DPRD Kabupaten Pulau Morotai untuk menggelar rapat dengar pendapat. Kuasa hukum PT Morotai Marinikultur Oki Dwi Kurnianto mengatakan langkah-langkah tersebut ditempuh karena persoalan antara perusahaan dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah berlangsung selama bertahun-tahun.
1: Kemarin tanggal 10 kami datang lagi karena tidak ada kepastian, ya kami masukkan surat lagi perihal yang sama, mohon untuk bisa RDP. Kenapa bagi kami penting RDP? Kita bersyukur agar wakil-wakil rakyat bisa mendengarkan yang sebenarnya dan sudah harus Pemda Kabupaten Morotai menghormati hukum, putusan pengadilan dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai tentunya harus datang. Kalau sampai tidak menghadiri RDP, saya rasa itu sudah bentuk ketidakhormatan atas hukum dan juga wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
0: Ongki mengungkapkan persoalan antara PT MMC dan pemerintah Kabupaten Morotai disebut bermula dari adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak perusahaan dengan nilai mencapai 92,5 miliar rupiah. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Tobelo.
1: Tapi sampai saat ini tidak ada satu kejelasan atau bahkan kepastian untuk mereka melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dan bahkan kami dengar saat ini sudah masuk dalam penganggaran dan belum masuk sebagai tanggung jawab mereka yang dicatat sebagai gitu. Saat ini kami sangat mengerti kondisi pemerintah daerah yang konon disampaikan saat kami mencoba untuk ketemu, wah kami masih kesulitan Pak, bahkan minus dan segala macam. Kami bisa mengerti, yaitu nomor dua yang pasti adalah kepatuhan, mau disikapi apa ini. Jadi opini yang berkembang di luar, wah daerah susah kok, kami masih harus bayar kewajiban, tidak seperti itu ya. Artinya kepatuhan hukum nomor satu, hukum ya harus diutama dengan apa cara yang paling nyata, anggarkan berapa kemampuan, mari kita bicara. Itu sikap dari kami, tapi tidak ada sampai saat ini kami diberi ruang untuk bicara.
0: Berdasarkan putusan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disampaikan pihak perusahaan, pemerintah Kabupaten Morotai diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi. Hingga kini, PT MMC menyatakan masih menunggu kepastian penyelesaian kewajiban tersebut dari pemerintah Kabupaten Morotai. Reporter Novianti Marasapesi melaporkan.
2: Berita terakhir, Saudara, rangkaian Festival Buku Maluku Utara Bookfest 2026 resmi ditutup oleh Ketua Ijmi Orwil Maluku Utara Kasman Haji Ahmad. Berlangsung di Benteng Oranye, Ternate pada Sabtu malam 12 September 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
3: Banyak sekali penulis, tapi penerbit satu pun belum ada di Maluku Utara.
4: Rangkaian Festival Buku Maluku Utara 2026 resmi ditutup Ketua Ijmi Orwil Maluku Utara Kasman Ahmad. Bookfest Maluku Utara 2026 telah berlangsung pada 11 hingga 12 September 2026. Dalam agenda penutupan, Ijmi Maluku Utara memberikan penghargaan atas pencapaian seumur hidup kepada dua tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam bidang literasi dan pendidikan. Penyerahan penghargaan diwakili masing-masing keluarga almarhum. Dua tokoh tersebut yakni Adnan Amal yang menerima penghargaan bidang literasi dan penulisan sejarah, serta Yusuf Abdurrahman untuk bidang literasi dan pendidikan. Dalam sambutannya, Kasman mengatakan, Festival Buku menjadi ruang bagi para penulis untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pembaca. Namun menurutnya, para penulis di Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekosistem literasi.
3: Banyak sekali penulis, tapi penerbit satu pun belum ada di Maluku Utara. Dan saya lihat pengusaha-pengusaha kita itu lebih senang di area-area konstruksi, jadi kontraktor dan segala macam, tapi tidak pernah berinvestasi di bidang perbukuan untuk memperkuat ekosistem kita. Yang berikutnya adalah distributor atau toko buku. Yang ada punya kita adalah Gramedia. Kemudian yang berikut adalah perpustakaan dengan festival seperti ini. Perpustakaan yang dimaksudkan bukan perpustakaan yang secara formal disediakan oleh negara, tapi yang kita butuhkan adalah partisipasi dari komunitas-komunitas, dari masyarakat, dari warga yang memiliki kesadaran literasi yang kuat dan menyediakan sudut perpustakaan-perpustakaan sudut yang ada di lingkungannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengatakan, Festival Buku menjadi salah satu upaya untuk mendorong dan membangun budaya literasi di Maluku Utara. Ia menyebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabayan terus bekerja maksimal untuk mendorong budaya literasi di sekolah agar tumbuh dan berkembang dengan baik.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sekarang lagi bekerja maksimal, kerja keras untuk mendorong literasi di sekolah tumbuh dan berkembang dengan baik. Pusat-pusat perpustakaan di sekolah kita sasar dengan maksimal untuk lebih produktif, lebih dapat dimanfaatkan oleh para siswa dan pelajar di satuan pendidikan masing-masing. Keikhlasan dari para pengurus ISMI untuk terus mendorong literasi di semua kabupaten kota sungguh sangat membantu kita semua.
4: Abu Bakar berharap komitmen bersama untuk mendorong budaya baca dan terus dioptimalkan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Sofyan Tugubu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi dan Nick Montase, Dani Prayoga editor, Novia Timarasabesi menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jong, sahabat budaya. Torampak kuda apa lagi dalam program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Senin 14 September 2026 bersama Ato Ramalan. Tentunya sahabat budaya, saya Batamanguni di Sapa Kiraha sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, semoga habar lahala habato. Sahabat budaya, apa kabar, sehat walafiat dan juga bahagia selalu ya. Tentunya enjoy, terhibur bersama Roampa Ternate. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ragam informasi maupun lagu-lagu dihadirkan pagi ini sahabat budaya, untuk itu tetap bersama Roampa Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat budaya, duka mendalam disampaikan Wali Kota Ternate, Bapak Dr. M. Tauhid Sulaiman, kepada keluarga almarhum Mudafar M. Kadir yang berusia 44 tahun, warga Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, menjadi korban kecelakaan laut di perairan Dufa-Dufa pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Wali Kota didampingi Sekda Kota Ternate, Bapak Dr. Rizal Marsauli, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, melakukan takziah ke Pondok Pesantren Ma'had Imam Syafi'i Gambesi pada Minggu kemarin, sahabat budaya. Pada kesempatan tersebut, selain mengucapkan bela sungkawa, Wali Kota bersama Sekda dan BPBD juga menyerahkan santunan. Pondok Pesantren Imam Syafi'i Gambesi merupakan tempat pondok Muhammad Afan, bocah berusia 6 tahun yang saat ini masih dalam upaya pencarian. Sahabat budaya, kepada pengelola pondok pesantren, Wali Kota meminta seluruh santri mendoakan agar santri yang masih hilang segera ditemukan. Sebagaimana diketahui sahabat budaya, kecelakaan laut menimpa sebuah perahu nelayan di perairan Tulang Ikan Dufa-Dufa Ternate Utara. Perahu yang membawa 4 orang itu terbalik sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang dewasa meninggal dunia dan seorang bocah berusia 6 tahun hilang terseret arus, sahabat budaya. Baik, itu dia informasinya, sahabat budaya. Ragam informasi saya masih hadirkan di program Sapa Kieraha, sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

0: kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memetakan keberadaan ribuan rumpun yang tersebar di perairan wilayah Maluku Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepemilikan, legalitas, serta posisi rumpun tidak menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan ruang laut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Bapak Kadri Laije, mengatakan pemetaan dilakukan melalui identifikasi, klarifikasi, inventarisasi, legalitas, dan penempatan rumpun. Menurut beliau, kepadatan rumpun di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI 714, 715, dan 716 menjadi salah satu alasan pemerintah membuka gerai perizinan. Gerai tersebut dibuka oleh DKP Maluku Utara ya, dengan pendampingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Provinsi Maluku Utara. Pemilik rumpun, baik nelayan maupun pelaku usaha, dapat datang ya untuk mengurus sekaligus mendapatkan edukasi mengenai tata cara perizinan. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa Anda baca maupun update melalui rri.co.id.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan, pembangunan hingga era digital sekarang, RRI tetap hadir menemani masyarakat. Dan tak lupa, RRI punya slogan legendaris yang kita kenal sampai hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah janji bahwa suara RRI akan terus ada menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya untuk seluruh rakyat Indonesia.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, masih di Sapa Kia Raha, sahabat budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate. Ngoni yang lagi badengar torang melalui 95,1 FM. Siaran Pro Ampa, sahabat budaya bisa badengar melalui aplikasi RRI Digital. Juga bisa streaming ya, ataupun badengar maupun update informasi di rri.co.id. Sahabat budaya juga jangan lupa follow atau ikuti torang pe media sosial di Instagram, TikTok maupun Facebook RRI Pro Ampa Ternate. Ragam informasi saya masih hadirkan sahabat budaya, lagu-lagu enak juga masih diplaykan ya untuk menghiasi maupun menemani ruang dengar sahabat budaya sambil sarapan pagi maupun yang so menjalankan rutinitas di hari Senin pagi ini. Awal pekan sahabat budaya awali dengan syukur ya, alhamdulillah. Mulailah pagi hari dengan senyum dan rasa syukur karena diberi kesempatan baru untuk berkarya. Sahabat budaya harus fokus pada progres ya, tetapkan tujuan kecil yang ingin dicapai hari ini agar lebih terarah. Yang terpenting juga buang pikiran negatif. Jadi tetap positive thinking gitu sahabat budaya. Sekali lagi ya, buang pikiran negatif ya. Singkirkan rasa malas dan anggap hari Senin sebagai pintu menuju peluang baru. Tetap semangat ya sahabat budaya.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Sahabat Budaya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bapak Sudaryono saat ini telah menginstruksikan menutup sementara ribuan SPPG di sejumlah wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut untuk mengatur kembali SPPG yang belum mendaftarkan sertifikat laik izin sanitasi SLHS Sahabat Budaya. Meskipun ribuan SPPG ditutup sementara, namun 10 SPPG yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula tetap beroperasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koordinator Wilayah Kepulauan Sula, Bapak Muhajirin Lima Tahu. SPPG untuk wilayah Kepulauan Sula tidak termasuk ke dalam 1.999 yang saat ini ditutup sementara ya Sahabat Budaya. Beliau juga menyampaikan bahwa sebanyak 10 SPPG yang di bawah tanggung jawab beliau untuk administrasi aman dan tidak ada masalah.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat Muda, orang langsung di segmen terakhir ya. Turan tuntaskan informasi kali ini terkait dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Senin 14 September 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, siang maupun sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Sahabat Muda, untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya sahabat budaya, itu dia ya informasi terkait dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk ngoni terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi mengenai dengan perakiran cuaca sahabat budaya bisa update melalui www.bmkg.go.id maupun sahabat budaya bisa mendengar melalui siaran Pro Ampa Ternate. Ya sahabat, terima kasih untuk ngoni yang sahabat mendengar Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Senin 14 September 2026. Saya atau ramalan mohon batabea sampai torang bakudapa lagi. Tabea subajau.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur.

Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Genendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline Tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat.

RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, ia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
4: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

Proam Paternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Ato Ramalan di Kiraha Pagi Sahabat Budaya, sementara yang bertugas sebagai operator studio Dani Prayoga, tentunya kawal Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Sobat Jo, kembali turun menyapa ngoni yang selalu setia bersama Proam Paternate, yang sobat dengar dari tadi maupun yang baru badengar ya, semoga sehat selalu dan juga selalu terhibur bersama Proam Paternate. Tetap semangat yang lagi menjalankan rutinitas pada pagi hari ini. Sahabat Budaya, ragam informasi dihadirkan, tentunya saya juga mengundang Sahabat Budaya yang ingin berbagi informasi maupun juga berbagi cerita pagi ini, boleh ya Sahabat Budaya bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp, ataupun Sahabat Budaya juga bisa bergabung ya lewat live chat RRI Digital.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.